0: Jumat barokah, sahabat.
1: Yes, yes, yes. Hari Jumat penuh dengan keberkahan.
0: Amin.
1: Amin. Yakin itu,
0: sahabat. Amin, ya. Amin, amin. Walaupun peting hese sare, peting asa ngenes,
1: tapi dateng ngenes-ngenes teh. Eh, kemana? Karena memang gitu ya, suasana Piala Presiden lagi tidak terlalu greget kumaha
0: gitu. Mane, wanda 8 miliar tengenes kumaha?
1: Ya, itu ya biasa.
0: 8 miliar eta teh. 8 miliar.
1: 3 miliar setengah nu kaduana.
0: Nya, nu ka 3 miliar setengah nu ka opat. Eh, nu ka 3 seberapa? Nu ka 3. Sa miliarnya?
1: 200.000.
0: Tapi kayaknya Persib giluan deui ieu, sahabat. Liga jeung Bali teh nya anu Bali United.
1: Trivio, Trivio aja tilu-tilu tim yang ikutna jeung Sabah.
0: Jeung Sabah ke tanggal 17, 18 tanya. Ya, apapun itu, nah ngaranna ge pramusim tapi nya
1: terus kan Persibaya belum pernah menjadi juara Piala Presiden. Nah, ini juara Piala Presiden. Cuman da kamari final teh asa kumaha penonton di tempat jadi asa teu kurang greget gitu jadi.
0: Di semifinal keneh
1: keles. Iya, makana gitu maksudna makana dina sekarang kalah di final pun asa amun urang sorangan asa biasa we da turnamen lagi asa kitu gitu.
0: Ai urang mah ngarasa nawannya teu biasa wan. Soalna eta duit teh wan lumayan wan. Jeung
1: hadiahna
0: duit hadiah duit eta
1: teh materialistis
0: terbesar daripada liga ai maneh. Lain materialistis terbesar daripada liga.
1: Mane ngomongkeun materi wae
0: eta. Apa ada satu pertandingan mah anu diudag teh hadiah. Jadi ieu teh jeung bekal Persib wan jeung gaji-gaji pemain ngaran da Persib mah wan jujur we kamari ge eta kartu koneng loba pisan ka Persib mah.
1: Ya itu nu ngadudu tuh itu kan tadi kartu-kartu
0: cukuran teh si
1: Sato ni saat itu jangan nu iya tu nunggu dudut ya iya sekali gak iya langsung kartu baru
0: balik gitu lain-lain tu dari makanu
1: hasil lah ada penalti banyak dengan 10 pemain bisa menahan penalti geng guys
0: selalu satu
1: iya artinya
0: Peralta ge can dalam kondisi prima sahabat
1: ya tapi pas yang pasti sahabat suara kalau dari kemarin tebak skor ini kan nggak ada yang nebak sampai 5-6 adu penalti.
0: Betul.
1: Cuman untuk yang 45 menit atau sampai perpanjangan waktu ada yang satu-satu ya.
0: Si Rian ngaranna
1: teh. Ya, Rian. Jadi kita kasih Rian satu ya. Sepakat?
0: Sok wae tuh.
1: Ya, jadi dari yang kemarin tuh kebanyakan 2-1 dan tidak ada yang menebak sampai penalti gitu nu skornya 5-6 kemarin terakhir teh ya.
0: Walaupun sebenarnya nya ari nebak mah hasil akhir, sahabat.
1: Enggak ada yang 45 menit. Oke, okay, aya.
0: Ya, lamun
1: menulis penalti kan lebih hese tebak skor mah lebih bisa diduga.
0: Eta kan perpanjangan waktu ge bisa.
1: Iya, makanya.
0: Nya batak disebut tebak skor teh eta adalah hasil akhir, tapi ku sabab kamari mah nya beda ada lain hasil akhir kamari mah tuh. Loba aya perpanjangan aya naon. Tapi da karunya lah Rian ngan wayahna ye Yan. Cepet wayahnya menang Yan.
1: Tadinya kan untuk 5 orang pemenang.
0: Ya.
1: Cuman karena satu yang satu sama ini dari sekian banyak dari 60 seberapa total? 61 yang masuk untuk ikutan tekor yang nebak satu-satu ini cuma Rian. Jadi Rian dapat hadiah 100.000. Rian silakan WA mau ditransfer kemana ke nomor rekening atau apa silakan ke 0811221051.
0: Konfirmasi.
1: Sekalian juga buat mau request lagu-lagu yang semangat balik lagi ke lagu-lagu baru kita tungguin ya di 0811221051.
0: Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda sahabatnya. Tapi Wanda penting ya eta main lebih ke jam setengah hiji mah tuh edan tuh.
1: Ini ditunas
0: ini tuh berarti. Orang kan di dewa setengah 12. Di dewa ke setengah 12.
1: Jadi nobar orang balik peting pisang menjadi nobar.
0: Iya. Beda sajamnya. Di itu jam 8, di orang jam 8. Kuruna di orang itu jam 7 main teh di itu jam 8. Sok we kali 45 sabaraha, terus tambah 15 70 sabaraha can
1: water break. Kan acara TV kepentingan di Indonesia ge acara heula nepi jam 8.
0: Tapi kan nya karunya tuh pemain
1: jebak. Ya, karena cukurang ge.
0: Tuh dipelet tertuing
1: eta istirahat. Eh, Rian mana nya nu menang teh Rian Jombang atau Rian mana ya?
0: Ai sih jeung cokro di Rian Jombang. Rian Jombang mah tuker di jero emane. Hayang di
1: Rian Darat atau Rian mana itu nya?
0: Geus pokona nu namina Rian kamari nu nebak di antos.
1: Konfirmasina. Can ngadagukeun gitu.
0: Nyangke kalem dihubungi
1: lah ya.
0: Dihubungi.
1: Yang lain mah mangga silakan pokoknya request lagu yang semangat lagi yang baru lagi ya. Perjadulannya udah kemarin deh.
0: Ya Mang Johan di Tasik ya. Pagi Kang Trio. Johan laguna ajeng kuburan. Salam makasih tiap Tiap hari dihibur ku Radio Iswara dengan menemani aktivitas warga Tasik.
1: Alhamdulillah, sok sing sarehat warga Tasik Kang Johan oge nya. Dedang Tiger juga sudah masuk nih.
0: Ya singaparna ye.
1: Ya singaparna ge deukeut teh sancan Tasik ya singaparna mah.
0: Beda jalur tapi na.
1: Kapan jalur?
0: Aya nu hiji mah kapan ka jalur Malang Bong kaditu. Karja polah nu ieu mah jalur Garut.
1: Assalamualaikum Kakang Urban Kicomania sana.
0: Salam.
1: Sehat selalu, Jumat berkah, semoga barokah. Sedih Persib harus mengakui keunggulan Persibaya dalam adu penalti, tapi salut kepada Coach Igor yang berani memberikan menit bermain untuk para pemain muda. Kabeh menang kartu koneng
0: gitu ya. Kabeh kartu kasup ge. Aing mah tinggal si Ramon, aing mah teu ngarti aduh aing.
1: Kurang lila atuh udah kurang panas.
0: Ah,
1: semoga nanti di liga dan di pertandingan Asia lebih baik lagi. Lagu nama Bondan Fit to Black katanya ya. Sing sehat sareng gampir rezekina sadayana amin nuhun.
0: Keputusan untuk mengganti di menit-menit akhir kiper juga ini kemarin kuat ka diapresiasinya. Wah, ieu Fitra ieu main si Fitra. Kurna mah panteja anu berpengalaman mah.
1: Jangan capek
0: anu geus panas. Masalah kiper kiper mah lain masalah capek wan tapi wan pengalaman
1: eta naon teh. Ya pasti ya boga pertimbangan pelatihnya bareng ke latihan leuwih alus si Fitra.
0: Ya kemarin diomongkeun kitu akhirnya mah.
1: Usaha diomongkeun usaha.
0: Ku si Bungkus na ini teh mungkin ini kita tidak naon teh istilahna mah.
1: Sirian wae jeung wahina eta.
0: Ada nya ku capek mah nganjing sirikeun si Peralta padahal. Nya sirikeun si Peralta. Fitra ini kalau naon teh masalahna nah urang teu nyaho amun si Fitra teh ternyata amun pipi latihan alus tapi da tidak pipi penaltian kayak gini kan ah kau itu mah kabeh katahan untung Dedi gitu
1: orang mah pemain asing itu mah tuh nunajong lah ti Persibaya mah oh, pemain orang lah orang mah ayah Kakang
0: ayah Kakang Abus,
1: ayah
0: Dedi
1: ayah itu kabeh pemain asing nunajong lah
0: heh dah orang pemain asingnya digarantian
1: antar ayah kene
0: mau sah
1: ayah mata Kardi
0: ayah nualusna orang pas kerbaros gagal ah nges dirasa emang aja yang teh nges kila-kila gitu totonen nges kila-kila yang mana doh emang ya si Baros atau dah ah mimiti
1: ya tuh kalau
0: nanti kapan wan ngararisan
1: Yuran Fernandes
0: mah kalima tuh
1: matanya
0: katahan kalima katahan kan mengararisan kabeh segera satu kudu ngararisan amun ngar alus mimiti dagang payu tah kadituna meureun lancar heeh nah ini orang tapi udah jauh kalau katipu wae Fitra ayo Kang Uten ya di Gambir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yulajeng enjing mugi sarehat sadayana Kang Elmi Kang Wanda operator security OB pokona mah sadayana di Iswara sarang urban di Bandung di mana-mana mugi digambilkan rejeki sarang sadaya pamaksidan di Jumat Barokah. Tersawios Persib kedua masih dulu run cacing mohon mugia jantan evaluasi Kang Liga musim 2027 ASEAN Cup dan ACL 2
1: tiga kompetisi ya Persib tanya akan itunya
0: opat yang Shopee yang Shopee seorang daerah mah kedah sabar jantan nyungkeun deui catatan kecil siap aya Liga Shopee mun salamat ya teh
1: Shopee mah iya padahalnya Liga Indonesia iya ACL Cup jeung ACL 2 gitu eta tilu berarti
0: aya nu ASEAN
1: ASEAN
0: ACL ASEAN teh. Ayeuna
1: ah ASEAN teh ACL
0: ayeuna. Sabat ya ya. Ari sukene ya nu mancing sok pan bisa ada dadalan
1: teh. Assalamualaikum Kak, selamat pagi Iswara Bandung. Izin request paginya pakai lagu Kendri semesta. Enggak, nanti kita puterin lagu Kendri-nya Jumat buat temenang emosi,
0: temenang. Enggak, ku abi ayeuna diputerkeun pisan nya ayeuna nya.
1: Enggak, Kendri dengan semesta.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: Bulan ini Ciwok menghadirkan Pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Ada apa aja nih?
0: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan Parade Kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
1: Seru banget!
0: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
2: Sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di kebersamaan suara seru di hari Jumat. Itu tanggal 8 ya berarti.
1: Tanggal 7
0: ya. Tanggal 7 ya.
1: Tanggal 7 ya nanti.
0: Indonesia deh ya itu.
1: Indonesia lawan Singapura tapi penting deh wae.
0: Penentuan jam sebenarnya jam 8 ya.
1: Setengah 8.
0: Oh, setengah 8.
1: Setengah 8.
0: Oh, dibayarnya di ditunya Singapura.
1: Singapura.
0: Wis.
1: Tapi dah Singapura mah WIB. Kajian ku mah
0: Indonesia Singapura.
1: Heeh, sarua jeung urang di dieu wis teh siga keur penting wit ka asupna. Sahabat, apapun yang terjadi hari harus kita jalani. Ya. Hari harus kita tetap lewati.
0: Ya.
1: Kita tahu bahwa kekecewaan-kekecewaan yang kemarin mungkin banyak ya sahabat. Misalkan orang malanya, jujur selain Persib eleh kekecewaan orang kemarin zamannya bisa menghadiri pemakaman teman kita ya. Walaupun malam harinya datang saya, tapi ada mungkin asa kumaha. Da urang teh rek kadi tuh geus bubar atuh. Rek ka Raja Cili geus eusa saha gitu. Ya. Aik ka dulu nya istilah nama ka keluargana meureun teu warawuh. Geus barubah geus baralik. Tapi ya sudahlah. Mungkin hari ini tetap harus kita jalani sahabat.
0: Nah, itu.
1: Itu cek ada rata jadi catatan kecil we. Ya. Matak segala sesuatu teh kudu grecep.
0: Cing catatan kecil kudu dicatat ya.
1: Catatan
0: kecil ya mendatang ke Bandung.
1: Naon
0: ya? Mau mengawali untuk menjelajahi Kota Bandung. Ini bisa jadi titik awal untuk Anda apa menjelajah Kota Bandung di L Hotel Bandung, sahabat Suara. Kenapa harus di L Hotel Bandung? Karena ini ke pusat keriaan di Bandung di Jalan Braga aja yang sekarang jadi pusat kuliner, kemudian wisata, belanja dan lainnya itu cuma 50 meter.
1: Deket banget
0: dari sahabat. Stasiun Bandung cuma 10 menit L Hotel ini.
1: Stasiun, ya. Stasiun
0: panutan
1: itu beda dari tempat radio, Jang.
0: Nah, jadi silakan jadikan L Hotel Bandung ini sebagai titik awal sempurna untuk sahabat Suara menjelajahi pusat Kota Bandung, wisata belanja dan kuliner khas Bandung ya. Untuk informasi lebih lanjut reservasi bisa telepon ke 022-423-2286 atau 087776770067 dan follow Instagram @lhotelbandung.
1: Tuh. Kembali lagi ke WA sahabat Suara.
0: Kang Boni senami.
1: Nah, Kang Boni
0: cenah. Request lagu Nona senar Rollerblade.
1: Siap.
0: Salam nama kanggo Pak Budi Dalton menuju jogging.
1: Pak Babe jogging?
0: Jogging di kamar mandi ka kamar.
1: Tamelen jogging sih teh. Aslina Kang Boni?
0: Amun teh di kamar ka garasi.
1: Kang Boni tasiwana mandian.
0: Geus teu Kang Boni mah.
1: Teh nopi ayeuna mah nu keur viral mah.
0: Di mandian.
1: Nya euy. Tapi teh nopi mah ngamandiana anu kitu we, di sisi jalan, padahal mah tong di sisi jalan. Di tengah jalan maksudnya keur kieu teh jol teh nopi. Hay Kang Boni jeung teh nopi kenal teu?
0: Teh nopi mana sih
1: teh? Oh, mana mah konten kreator.
0: Oh, nu di
1: ieu. Kan tukang mandian nu gelo sarua. Teh nopi.
0: Teh ieu teh follow urang.
1: Da urang teh follow kan dina konten-kontenna.
0: Hay sapanu aya pernah di mandian masih kudu follow gitu ya.
1: Teh.
0: Keluar wae feed-na nya
1: ini pernah di mandian. Eta teh mah di cukuran, di mandian, di beredahar gitu.
0: Halus juga masa polisi itu sok kae Purnomo,
1: polisi. Purnomo, tamun Purnomo mah pan dibawa ka imahna.
0: Nya aya penampunganna gitu nya. Aya anu bikin kaca geur jeung ieu deui nya.
1: Tah lamun di urang mah aya di Tasik mah. Di Tasik tapi nanya. Eta teh Yayasan Krisnangtung.
0: Khusus kana ODGJ gitu.
1: Nya di Cilemang Tasik geura sok arepaleun Kang Boni mah nya. Tah Kang Boni request ieu teh tos ku abdi disiapkeun kumargi sarang requestan Tehnia.
0: Oh, Tehnia juga request lagu Nona nih
1: Rollerblade.
0: Sudah siap belum?
1: Sudah. Salamnya buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE, Beng Beng dan semua jamaah urbannya makasih nih ya Cibodas.
0: Kemarin teh cek si Mas Desa gempa ternyata di mana di Jawa Barat aja titiknya kemarin ada terasa urang masih malam teh kemarin
1: tuh,
0: gitu. Dua hari yang lalu
1: kita nih kemarin. Iya ta.
0: Heeh maksudnya titiknya di mana di?
1: Ya gempa di Cibodas ge mere ya, infona nanti bisa diklik di dia mah sahabat tuh.
0: Ya teka rasa gitu. Dua hari yang lalu berarti lain kemarinnya. Dua hari yang lalu. No sena ya gempa teh ya.
1: Ya. Dawan
0: 5,3 skala Richter.
1: Urang teh kudu apal wan.
0: Malam sih keris sare
1: meureunnya jadi bahwa fenomena alam teh nya eta mah nya anu istilah nama bumi eundeur apa disebutna? Gempa. Aya anakna gading.
0: Gempi
1: siapa? Bener tuh.
0: Apa bedanya artis dan fenomena alam?
1: artis mah Gempi.
0: Gempi.
1: Gempi saya
0: teh. Gempi, Gempi.
1: Gempi.
0: Gempi, ai fenomena alam.
1: Gempa. Lamun serang.
0: Apa?
1: Gempur.
0: Aduh, jauh.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di the restaurant hingga gulali gelato bar and Sorry, Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: kata alhamdulillah wa syukurillah.
1: Kenapa Mik diberi kamu bersyukur, berucap syukur di pagi hari ini Mik?
0: Selain masih diberi kesempatan untuk hidup, aya nu ngintun roti. Oh, syukur.
1: Alhamdulillah tuh nuhun Teh Resti,
0: pemilik JU002.
1: Barokah, sehat teras, lancar teras rejekina, sing digentosan kuno langkung-langkungna.
0: Amin.
1: Rotina atos, kantun kopina nusane semangga diantos.
0: Maneh mah.
1: Kayak Pak,
0: Bapak. Aing ge. Maneh mah ye, aye bersyukur teh cukup kunu aya. Oh. Tong kadon menta deui ka nu lain, tapi kacida.
1: Melegda dah roti teu nginum kopi.
0: Aing tuh ngomong gitu. Kacida piraku.
1: Resiko
0: ker dapur
1: ukur 1000
0: singa aja berika.
1: Iya. Tapi yang pasti sekali lagi selamat tadi buat Rian ya yang dapat tebak skor 1-1. Hanya Rian saja sudah ditransfer Rian ya. KBRI nang geus ditransfer Rian ya.
0: Mas tayu tong saya aya
1: tuh.
0: Aya naon teh aya
1: bukti
0: transferna tanya. Karena teh Muhammad Ridwan. Dan uang ini dipersembahkan oleh Pak Haji Taufik Faturrahman.
1: Ya.
0: Hatur nuhun Pak Haji.
1: Dari Geger Sunten.
0: Dari Geger Sunten. Sebetulnya ini jadi inventaris. Ngan palaur kaca roceng jadi balikeun deui
1: we. Iyalah beli gitu ah daripada aku kudu beban.
0: Berat, berat bener duit mah. Mending kene kitu, Wan.
1: Iya.
0: Ya ya we atia Bandang Bagja ya.
1: Mohon.
0: Assalamualaikum, salam sehat selalu akang-akang Dua Urban dan OPP juga.
1: Waalaikumsalam.
0: Abandang dan sahabat Iswara semua. Kami ini sekarang ada yang menyebut dengan duet maut beda wedal.
1: Saya Salasa,
0: saya Sabtu.
1: Kami Salasa Sabtu.
0: SS. SS. Cek Abah Handang Bagja mah senanya lungkeun laguna Dewa 19 we. Nya senanya eta komentator Bungku Susirian wae. Ya,
1: itu orangnya ieu juga asal tengenahan kadengena euy asa kumaha gitu ka pemain Persib teh.
0: Apapun itu kita terima ya. Ingat sahabat, bola itu bulat, kadang di atas, kadang di bawah. Salam buat semua sahabat Iswara di Bandung, Cianjur, Tasik, Bayah, Banten, nuhun Kang. Sami-sami Bandang Bagja atuh nuhun.
1: Ada juga ini yang sudah masuk dari Papa nih.
0: Naon nuansa imane?
1: Hah?
0: Nuansa.
1: Papa heula nu baca.
0: Oh, Papa kan? Itu anu handap, handap. Oh, teh sok si Papa heula.
1: Apal tuh lengkapnya saha?
0: Papa saha ngaranana?
1: Papandayan.
0: Oh.
1: Di Pago Restoran. Ini kalau Anda mau menikmati hari Minggu besok ya, karena ini acaranya setiap hari Minggu di Asian Food Market Sunday Brunch, sahabat Suara dari di Papandayan Hotel di Pago Restorannya.
0: Oke.
1: Setiap hari Minggu siang mulai jam 12 sampai jam 4 sore, ini ada menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asia, mulai dari Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, ada Indian cuisine, sate sampai aneka dessert favorit ya. Ini Asian Food Market Sunday Brunch cuma Rp250.000 net per orang. Ada promo buy 4 get 5. Untuk reservasi WA aja ke 0811 22 32 392 atau follow Instagram @thepapandayan sama @pagorestoran. Asian Food Market created Asian flavor and beyond.
0: Kita ngomong itu benar, bener turab naon segera
1: itu ke roti atau dah iya malah roti kok di merek kopi atau cair
0: ayo mana kan udah di sahabat Suara Nusanes sok ayah nu ngintun
1: kurunyung weh misalnya kopi dia kena air rasa
0: kurunyung weh teknopi kan dia kernaon mana Elmi iya orang Mandian
1: mana sih orang tegang teh kan naon nopi nopi Mandian
0: teknopi weh teknopi weh ayo teh teknopi ayo manuansa di Setra Duta. Semangat pagi Pak Elmi, Pak Wanda, sama-sama Pak Nuansa. Sehat selalu, amin. Pak Nuansa juga ya, sehat. Dan salam hangat untuk semua pendengar Iswara. Dance company-nya sudah tadi ya.
1: Ada Mas B juga nih. Bismillahirrahmanirrahim, Jumat berkah. Kekalahan bukan akhir dari segalanya, melainkan cara terbaik untuk belajar. Jadikan hasil hari ini sebagai pelecut semangat untuk berlatih lebih keras, memperbaiki lini yang lemah dan bangkit menjadi tim yang jauh lebih kuat. Di pertandingan berikutnya request nama Gigi sebenarnya kirim sana kanggo sada jamaah Urbania atur nuhun.
0: Tuh, cek lagi.
1: Nya Kang Titan, aduh.
0: Tinggali.
1: Kopi Kalp Supratman, aduh cakat, aduh. Kang Titan barokah, berkah Kang Titan.
0: Nyerakeun.
1: The Unibi.
0: Naon?
1: Unibi.
0: Nya,
1: universitas.
0: Lain Uni Asia, Uni.
1: Universitas ingin balik.
0: Eh, coknya geus dibere kopi.
1: Naon atuh Unibi memang raon mi.
0: Universitas Islam Bandung.
1: Unisba kampret atau beda. Hey.

0: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang!
1: Silakan, pada kesini sahabat suara.
2: Mari kemari.
1: Kada riu.
2: Kang Titan atur nuhun pisan Kang Titan ya. Aduh, tapi tacan
3: kena giginya. Dengarkan, ya Kang Titan nge-WA langsung ke orang.
2: Wah, kumat.
3: Unibi teh cenami Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
2: Tah eta.
3: Di Jalan Soekarno-Hatta 643 Bandung. Tah eta.
2: Tah etanya.
3: Gitu.
2: Informatika dan bisnis.
3: Hah?
2: Informatika dan bisnis.
3: Informatika dan bisnis Indonesia.
2: Oh.
3: Ini teh yang punyanya Bapak Bob Foster. Anu boga GO.
2: Oh, sama jeung Kang Hendra nya.
3: Oh. Sok 0811-22-1051 sahabat.
2: Salam on air. Halo. Dada ieu, geus aya. Halo.
4: Halo.
3: Sarang saha?
2: Sarang saha ieu teh? Aduh, aya hayam
3: euy. Halus bener euy.
4: Oh, Ji Bang.
1: Eh, Ji, cager Ji.
4: Alhamdulillah.
2: Di mana mana Ji ieu teh?
4: Wawawi. Kalaresan menuju KKN di Desa Pemekaran, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang.
2: Oh, ini teh sahabat suara Oji ini dulu yang job training di sini ya di.
1: Dan sekarang sudah KKN.
2: Sekarang KKN di mana? Sumedang.
1: Rancakalong, Rancakalong.
4: Di Rancakalong, Mang.
1: Oke, okay. Kia kalem.
2: Request lah, request lah.
1: Lagu naon?
4: Request mah hoyong naonnya? Roller blade.
2: Geus diputer, geus nona mah geus diputer.
4: Ah, cenanya.
2: Sepatu roda, atau skateboard atau?
4: Skateboard. Baik mang, skateboard.
2: Eh, sudah salah sangat bagus skateboard atau?
1: Aisyah, naon jujukan nu eta? Ya udah ngukun.
4: Noah, memang ngomong.
1: Wah, eta mendingnya ujang mah bari lalenggutan teh geningan.
4: Alhamdulillah, ada ramang Manawi.
2: Alhamdulillah.
1: Laguna judulnya numana Noah teh jang.
4: Numana.
2: Suara di kepala.
1: Ancika
4: kaki di kepala di kaki
1: di balik
4: Ancika boleh mang
1: Ancika wanya Ancika mah ada so kuma ujang teh
2: ada kegiatan apa ini kamu teh KKN di sana teh bikin sesuatu apa nih buat di desa di sana teh
4: sebagian dari program kerjanya adalah digitalisasi UMKM. Kebetulan ada beberapa UMKM di sini yang membutuhkan digitalisasi seperti rebranding media sosial dan juga mungkin perlunya masuk ke e-commerce mang. Okay. Tapi yang salah satu yang menjadi program unggulan utama adalah revitalisasi pojok baca.
2: Revitalisasi pojok baca di
4: betul
1: Lalaunan
4: di Desa Pemekaran.
1: Lalaunan ngomong
4: di dusun 3.
2: Lokasi nah jadi apa maksudnya sudah ada pojok bacanya cuman akan di percantik gitu atau kumaha?
4: Ya betul mang, kebetulan di Desa Pemekaran ini sudah terdapat pojok baca karya kakak-kakak kita yang KKN sebelumnya di dari UPI mang.
2: Oh, oke.
1: Okay. Kalau jadi OJT ke KKN di Rancakalong, ayana teh keur neruskeun proyek anu bareto gitu.
4: Betul mang, karena si pojok baca ini mungkin belum tersistematis gitu kan. Juga tidak sedikit tidak terurus mungkin mang.
2: Nah, jadi kudu dijen sistemnya ame aparatur setempat atau warga setempat bisa ikut mengurus si pojok baca iya tuh.
4: Betul. Terus juga sebetulnya minat dan antusias anak-anak di sini terhadap bacaan tuh lumayan baik literasinya. Namun kekurangan koleksi
2: buku.
1: Kieu urang wawar ka sahabat Iswara anu bade nyumbang buku mangga diantos ka saha ngahubungin aji.
4: Boleh dihubungi saja ke nomor pribadi mang di 087 804 1690 190.
1: Sekali deui.
2: Sekali deui.
4: 087 804 1690.
2: Ayo sosial media ya tuh, main gampang bisa ditanya DM, main kemana ya tuh?
4: Sosial media boleh mang di KKN di Instagram KKN aja ya di ofisialnya.
2: KKN apa?
1: KKN naon
4: di
1: Citamur.
4: Kerap.
1: Citamur KKN naon?
4: Di di KKN78_pamekaran boleh di DM aja.
2: KKN78_pamekaran ya. Jadi silakan sahabat suara mungkin buat yang punya buku tidak terpakai bisa di DM, misalnya nanti harus kemana di dropnya atau nanti diambil di mana, mangga. Nah ini sebenarnya yang dibutuhkan buku apa? Buku bacaan anak-anak, buku kayak komik, buku cerita atau apa?
4: Targetnya kita di anak SD sampai SMP. Kebetulan mau buku pelajaran silakan, mau buku bacaan komik silakan, mau buku yang tentang kebudayaan juga mangga, karena kebetulan kita di Rancak Kalong ini kan sangat kental budayanya begitu.
1: Iya, Mangalmi dan Mangwanda. Wan, inti nama nu bade-bade nyumbang buku naon wae ditampi gitu jajangnya.
4: Leres, hatur nuhun ka sahabat Iswara, mangga anu gaduh buku bacaan yang masih layak pakai, layak baca bagi siswa SD dan SMP, boleh di kontak di nomor yang tadi atau di direct message saja ke KKN78_pamekaran.
2: Amun urang teh rea ieu ji, rea buku TTS tapi geus dieusian daek teh.
1: Siapa?
4: Uyah semangat namanya Abi we.
2: Ji, geus sabaraha lagi gambar hareup
1: lah. Gas, semangat sih. Sabaraha dina bae ditu ji.
4: Sasasih mang dugi ka akhir bulan benten.
1: Wah, rame nya jamal di ditu mah euy aya eta teh taji kesenian Rancak Kalongan teh naon ji?
4: Karawangsa.
1: Eta
2: Karawangsa. Mah geus bebenahan ka di desa.
1: Pan kadieu kabogohna. Kabogohna kadieu masih itu jeung video.
2: Ya sok sekali lagi sahabat suara ya yang punya stok buku yang tidak terpake, mangga kalau susah hubungi Iswara aja ya di nomor 0811221051, nanti kita share nomornya ke Oji ya.
4: Siap, Mang, terima kasih. Boleh di drop di kantor Iswara juga barangkali.
2: Iya, benar. Kayak paling ada yang ngambil di sini ya. Sok, oke. Dan jangan lupa sekali lagi tadi non Instagram teh KKN_78_pamekaran. KKN78_pamekaran ya, bisa di DM di situ ya. Nanti silakan mau di mana diambilnya atau mau dikirim ke mana, koordinasinya di IG atau bisa ke Iswara ya.
1: Sop.
4: Ya. Yeah.
2: Siapa tuh nuhun Oji nya, lancar terus. Salam kanu lain nuker KKN ya. Siap.
4: Ji. Siap mang atuh nuhun.
1: Ji.
4: Kumaha mang?
1: Kumaha? Di dinya mah nya. Aya
4: siap
1: kolot nu alus ya Ji.
2: Kolot nu alus itu kumaha maksudnya?
1: Si Oji mang sapaleun lah kolot alus ya Ji. Kumane datangan Lurah Rancak Kalong.
4: Lurah Rancak Kalong benten deh satu mang benten lurah.
1: Tatanya mana kadinya? Tatanya kadinya. Bising perlu naon?
4: Siap.
2: Jodoh gitu maksudnya.
1: Kapalurah isinya tatanya tentang daerah.
2: Itu data.
4: Bansos.
1: Gitulah. Jang, sing sukses Jang.
4: Siap mang, turun ning sarehat sadayana, turun sahabat Iswara.
2: Ya, nuhun ya Ji.
1: Si itu weh balad. Si barista weh balad. Barista.
4: Aya di dieu beda desa mang.
1: Atuh tara ngabaristaan deui di dieu teh tara.
4: Iya libur heula.
1: Oh.
4: Da KKN.
1: Oh gitu. Nunjang.
2: Ya.
4: Siap, turun.
2: Yo. Ya Kang Titan ge tos dugi kopina turun Kang Titan ya. Ada lagi Mi?
1: Iya, langsung naik deh ya. Mang eBay di Ciwidey, Wilujeng Enjing.
5: Sararehat Mamang, sararehat.
2: Alhamdulillah, Mang eBay.
5: Tadi asa kagugah manah, Mang?
1: Kunaon ya,
5: aya nu ngirim roti teh aya kopina.
2: Geus dipatos dongkap di Kang Titan kopina teh.
1: Padosen sia teh.
5: Aduh. Astabikul khairatnya mang kaboro-boro kana kesadean.
2: Eta atuh Jumat berkah.
1: Panuju kanca.
5: Mohon, sim kuring ge hayang ngirim tadi lamung tebih beli ka Bojeng Tiis di
1: jalan. Bacot
2: lu amis.
1: Waduk, cocot
2: lu amis.
1: Honto beruluk, waduk angsa sia Ibai Ciwidey.
5: Mang, Jumat mang tahan emosi. Kan Jumat berkah.
1: Persib eleh
5: bae. Jumat emosi.
1: Persib eleh.
5: Lain eleh kudu bisa ngabedakeun mana eleh mana ngelehan.
2: Nah. Gitu.
5: Ada urang lamun jual deui mang ke disebut anak papa Erick Thohir.
1: Mohon. Duit lebar 8 ya, miliar. Mang. 8 miliar yang.
5: Terpersi mah tuh mang 8 miliar mah meuli pemain ge leuwih 8 miliar atuh mang.
1: Aih ku kitu nama.
5: Iya emang didinya tuh perang rajin kayu tadi mana nih mang Jatiwangi.
1: Ya heuh. Piala teh kayu.
5: Taun
2: Ada genteng
5: gitu. Jatiwangi
2: sih kemana sekarang? Genteng, us.
1: Lain Jatiwangi itu daerah Banjar, daerah tepung kanyut didinya ya.
5: Yeh. Asa somprol gitu.
1: Aya daerah didinya, pabrik-pabrik Alba. Aya nama tepung Karta.
5: Yang atuh hayang lagu
2: mang lah. Naon atuh sok request naon?
5: Lagu Jamrud mang rada hade.
1: Naon judulna?
5: Atau ieu mang atawa lagu apa namanya mah ning dina isuara teh ya mun aya lagu luar negeri.
2: Hmm.
5: Eta ning nu kubas teh mang malah judulna teh eta ning
1: mah. Eueuh bahasa Inggris mah can bisa ya.
2: Lagu barat can bisa request mang.
5: Ah. Sok kitu nya abung pedah teh mere kopi.
1: Teu aslina euy.
2: Barat gitu kita sok kirim malah kopi kayak diputerkan lagu barat menit 4:15 jadi menit 4:05
5: jauh mang Ciwidey tidak kadinya temang 2 jam can macet can bituban can
1: dipegang yeah.
5: Satpol PP yeah,
1: yeah. Iya
2: kirim doa we kirim doa we
1: ayo nanti zaman teh geus canggih mana tina gojek tinggal ngeklik halap si Kang Titan di Supratman kadie teu kudu maneh nu ngiki teu kudu
5: oh mang
1: sok
5: pan amprok silaturahmi Eta. Lebih damai emang
1: bener,
5: lebih enak
1: benar
5: langsung intim mah
1: benar ya gitu nama benar benar
5: itu
1: aya jamrutnya nu mana tadi jamrut
5: sebenarnya mah kerminingan sorangan mang alasan itu sebenarnya mah
2: ya apal ge
1: jamrut nu mana jamrut tadi be
5: eta mang anu lain jamrut sapo mang tipek mang mawar hitam lain jamrut mah
1: ai sih tadi ai tadi ngomong jamrut
2: tipeknya tipeknya be nya
5: jalan mah kan makhluk foto jadi makhluk yang lemah air makhluk yang hilap jadi pohon wajar ya.
1: Oh tadi teh minta lagu teh slang ya
5: jamrut itu nyamang lah
1: tipek lu mana tipek lu mana
2: war hitam sih
1: oh
5: ya ya lah maju ke kolot mending pohon
1: eh tadi teh minta lagu mau padi sih tewana
2: ya nu padi anu ribon
1: ya padi ribon
5: siapa tuh mang? Sing sana temangnya.
2: Amin. Nuhun
5: mang Bay. Mang diantos di Ciwidey ya keluar jeruk, ke strawberry.
1: Insya Allah. Wisata. Insya Allah mang.
2: Wacana atau asli teteh?
5: Akad dia tuh mang dah bawa di dia mah.
1: Bawa tur,
5: saltarik lompat emang.
1: Bangsat. Aing jaga bangsat kusia.
2: Bangsat ini.
1: Aing jaga bangsat ya.
2: Titipkan kasih Indra, warek ngirimat. Titipkan kasih Indra.
1: Salam.
2: Indra
1: naon dari mana?
2: Indra segaya orang Ciwidey.
1: Emang ada Ciwidey teh leutik ya.
2: Blok gede.
1: Pasirnya mau sarua ya. Dua orang saja sahabat suara yang salam on air hampurakeun lah. Hampurakeun mung duaan ayeuna mah kumargi.
2: Ya mun hoyong seueuran mah jalan-jalan we.
1: Ka mana Wan?
2: Bali ya. Bisa Bali, bisa Medan, Surabaya, Palembang dan Balikpapan.
1: Oh, eta mah tanggal 18
2: 17.
1: Wow.
2: Mulai tanggal 17 Citilink membuka rute penerbangan dari Bandung ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang, dan Balikpapan. Ya, sekarang perjalanan lebih praktis, gak perlu repot berangkat dari luar kota. Ya, mau liburan, bisnis, pulang kampung atau jalan-jalan, semuanya bisa lebih gampang. Nah, destinasi pertama kamu mau kemana nih? Dari tadi Bali, Medan, Surabaya, Palembang atau Balikpapan?
1: Ke Bali orang.
2: Ya, ditunggu apa lagi? Lebih untung beli langsung di aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Better fly Citilink.
1: Dan terima kasih buat sahabat suara yang sudah salam on air. Hatur nuhun ke laguna diputerkeun saatos lagu barat ieu kumargi tos menit ka 15. Ya. Kita dengerin dulu lagu barat dulu baru nanti lagu-lagu requestannya nya. Nuhun.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.
6: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100
0: Mbps. Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
0: Jakarta,
2: Jogja,
0: Makassar,
2: Medan.

0: sebuah lagu dari Mahalini yang saya persembahkan untuk Mami Deva. Mami Deva sing enggal damang, sing sehat teras nya. Mugi-mugi pasihan Yuswa nu panjang oge.
1: Okay? Nya nu barokah Yuswa.
0: Amin, amin, amin. Katanya mah Aa aku teh pengen Mahalini nu mana we aja. Awalnya masih minta lagu barat, tapi udah enggak bisa, kalau belum bisa lah ya. Lagu barat mah kintun-kintun nama buat Tehnia Cibodas, Awe, Apuy, Kang Titan, Kang Biben, serang semua jemaah Urbania aja. Kang Biben ke mana nya
1: euy? Nya nya, Kang Biben teh leungit nya.
0: Tilem gitu Kang Biben.
1: Sibuk panginten mi.
0: Oh, bener atuh anjeunna mah sibuk.
1: Da, orang teh sibuk dengan tujuan, mungkin kalau sudah sibuk, sudah punya rezekinya cukup, bisa menikmati waktu sama orang-orang terkasih. Nah, kalau Anda pengen mengajak orang terkasih ke suasana yang berbeda dengan pemandangan kota Bandung, ini nih di Damai Delight, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Ini mempersembahkan Damai Delight The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Ini setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Ada hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang ya. Bisa aja keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steamed barramundi, slow roast Australian ops ribs, braised US brisket, barbecue grill station, ada pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-87-80-6688 atau 0811-214-2378 atau visit Instagramnya at intercontinental_bandung. Damai Delight, where every moment become extraordinary.
0: Alright, ini kita bacain WA dari Juragan atau Bos Kerdus ya, Kang Tommy Gunawan.
1: Kang Tommy ya.
0: Nah, sebenarnya ada kardusnya orang Sunda mah kan imam ya di unyu-unyu kun kardus.
1: Unyu oke, tapi dah gitu ge.
0: Hah? Teu unyu. Henteu geuleuh sih. Request lagu nama netral, Garuda di dadaku. Tong borong Garuda di dada aing mah.
1: Naon mi?
0: Pit, kurkuat, gaya komplit. Japati aing aya.
1: Sia pacokan.
0: Mana mempertanyakeun ka aing? Aing mah tong borong Garuda.
1: Nah, ulah mempertanyakannya.
0: Tahu lah.
1: Pindah mana banyak ke Bangkok.
0: Ke mana?
1: Ke Bangkok.
0: Asia, ke Maroko aing mah. Pindah ke itu tuh, Gedung Halu. Katanya gini, Garuda di dadaku, Timnas Day kick off jam 20. Setengah 8, ah.
1: Umatnya. Jam 20 sih teh.
0: Heudah jam 20 ngomong heula. Mudah-mudahan ya si Didan.
1: Lain kick off eta teh.
0: Jam setengah 8.
1: Kick off 20, kick off.
0: Kick off
1: jam 8.
0: Nah ini udah setengah salapan
1: gitu, di mana mana ngali mana di kolam lampu merah.
0: Mudah-mudahan si Didan anu jadi inana nanti
1: podcaster nih.
0: Kenaon itu si Didan? Orang masuk nggak WA kasih Didan.
1: Oh ini siapa buat Urban yang sedang menonton?
0: Gitu. Nah, itu. Irahik pemotoran kasih Didan lihat deh. Dan soalnya sih tahu pun boga duit lomba sesek itu ayah pemotoran. Salamna kanggo oke der atuh John Hedmarn nyankeun. Iya pelatih nu boga kebiasaan unik eta teh.
1: Naon?
0: Di luhur heula. Di luhur di tribun. Tribun
1: penonton. Di luhur. Nah, lebih jelas ningalina da dihanap urang ge pernah dihanap teh teu ngeunaheun ningali mangwal dihanap teh. Sajajar jeung lapangan teh.
0: Nya.
1: Makana urang masuk di luhur ieu naon? Lampu, lampu sorot.
0: Bangsat teh. Teu da tempat teu bayar lampu sorot teh. Geu mah. Salam kanggo bebebku Neng Laifah. Enjing ulang tahun nu ka 35 tahun. Dan juga anjing ulta pernikahan nu ka 8. Hayu ah bebebku kita gaskeun. Gaskeun ka mana sia?
1: Teu ka mana-mana di dieu.
0: Aja ka mana imah atuh atuh bimah atuh jalmi nyonong mana atuh urang berlibur atuh honeymoon part 2 atuh atuh
1: part. Kudu honeymoon sia teh mah. Nyeun ai istana tapi tilu kardus.
0: Aku persembahkan kardus ini untukmu Neng Laifah. Kamu mau apa ini kardus buatmu Neng Laifah?
1: Kan ku bungkus dirimu.
0: Gering, siapa petisna?

0: menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Coldplay, sahabat suara ya.
1: Judulnya
0: Surga
1: Paradise.
0: Banyak surga dunia.
1: Banyak orang yang memimpikan masuk surga, tapi hirup di dunia tepi surgaun. Karena apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai, sahabat. Sing saha-saha jalma nu ngirim kopi
0: tangtu
1: bakal menang bintang di Jamaah Urbania.
0: Itu.
1: Tadi bertambah lagi ya, Teresti bertambah bintangnya.
0: Kang Titan oke. Okay.
1: Bertambah lagi. Si Ibey omong hungkul.
0: Kurangan gue dulu si Ibey mah.
1: Emang Chan buka bintang.
0: Oh, Chan.
1: Chan jadi JU si Ibey. Tidak naon baik, kalem. Kalem baik, kalem. Ya mana ya WA di Teh Deli, Wan.
0: Assalamualaikum, Helmi Awanda.
1: Assalamualaikum.
0: Lagunya Ungu katanya ya. Yang baru pamit ayah mah NPD we sempurnanya. Salamah kanggo pendengar Iswara Bandung cing sarehat sadayana atuh nuhun.
1: Aya teh Ungu nu enggal teh kan tentang gudang.
0: Tentang gudang.
1: Naon? Gudang utara dan selatan.
0: Arah ieu iya, tama mata angin.
1: Tapi kan di Bandung mah gudang eta jalan.
0: Gudang utara jeung gudang selatan. Gudang utara selatan judulnya.
1: Ya.
0: Judulnya utara selatan nu ngononya.
1: Ya benerna nu benerna
0: mah utara. Dari utara ke selatan, utara lalu ke selatan.
1: Kuna kia tuh dari utara ke selatan. Si Wanda nyanyi nasi setan. Siapa tuh ninja kadu gegetrek nada nyanyi teh?
0: Nggak sama wali lain ungu sih teh.
1: Gak ngerti orangnya kan. Mana itu nyanyi teh nu bener Wanda. Nu pas gitu, amun minimal lagi nyambung gitu nyanyi teh. Nyanyi sok cing nyanyi nyanyi. Blacky nyanyi. Siapa kalah kakak gokong?
0: Siapa nggak Blacky kan kak? Aiy katanya Blacky mah identik aja ngaran anjing.
1: Oh, tuh oke atau? Tuh motor Aiy disebut si Blacky.
0: Warnanya lawan mi?
1: Silver.
0: Siapa dah buta ahlak sih? Kalau silver di
1: ngaran Blacky. Aiy itu buta warna, lain buta ahlak.
0: Unyuh. Ah, ada ahlak di buta siapa?
1: Siapa awak buta mana? Aiy Joseph Kopo ya. Mang, laluna membekas di hati. Nuhun mang, rada rungsing. Sarua. Sarua, ini ke rada rungsing.
0: Nuhun, atau jasep, rada rungsing.
1: Persip, eleh, aing merungsing, sok rungsing.
0: Iya, teing, kurang mah, teing, rungsing, teing. Persip, eleh, mah, ah, gitu, elah.
1: Teing, mah,
0: Indonesia, ya, nukudu. Kurang bakal rungsing, mon eleh, mah, Indonesia, ya. Kumaha, itu, yang di level Asia. Ini, kayak, level ASEAN, kayaknya, itu, ASEAN, itu. Manya acak ku Vietnam kemari atuh.
1: Nya da ku bade.
0: Ya, kurang ya, naon atuh.
1: Eta selebrasi Vietnam.
0: Naon ngaran teh ieu teh si
1: gimana teh?
0: Selebrasi. Nunjuk ka naon? Nunjuk ka naon? Acit ka ciri satu pertikan itu. Selebrasi mah sega gol nunjuk ka nu
1: kan irung.
0: Nih siapa?
1: Gitu
0: anu tanda pernah juara
1: ya,
0: di kaos eta aya
1: nu anu silver nu silver teh eta.
0: Kan Indonesia belum pernah juara AFF walaupun masuk final beberapa kali teh.
1: Anu jeung Malaysia nu tengah mah basa itu nonton bareng di Sulanjana. Anu di Malaysia na ele gede di dia na menang 2-1.
0: Tapi anggar ele agregat.
1: Anggar ele. Ele.
0: Nya zaman sapi salik kita tuh.
1: Nya lain eta cek Mang Johan di Tasik. Duh hayang nelpon tapi teu aya obrol keunana.
0: Satu tuh kudu.
1: Montong atuh mah
0: mah. Pusing-pusing teh di pikiran.
1: Di Johan mah dua anana sing sarehat we Kang Trio. Oko dua anana tapi sang sarehat Kang Trio. Ye, ayeuna mah geus jadi duo urban teh duo. Duo urban, yeah. duet maut beda wadal.
0: Wanda Salasa,
1: Elmi Sabtu.
0: Salasa Sabtu.
1: Jangan merasa manja kalau Anda bau.
0: Naon atuh?
1: Aing mah teu weteuk we naon atuh. Salasa Sabtu nyeun mana? Salasa Sabtu.
0: Salasa Sabtu.
1: So, maneh lila maneh mah.
0: Bisa gitu.
1: Tuh, datuk itu aja mah. Jasep dikopo, mang laluna membekas di hati.
0: Tadi kan nggak dibacakan, cerita nggak dibacakan. Oh, benar-benar dulu urun cerita.
1: Oh, benar-benar
0: bacaan. Ah, assalamualaikum, duet mau terus lagu ah.
1: Naon Kang Yadi?
0: Terus lagu ah.
1: Wanda, itu Kang Yadi mau Yadi, wanda sih teh. Kang Yadi pemain Persib atuh.
0: Oh, Kang Yadi
1: Persib teh. Kang Yadi Persib atuh.
0: Oh, patrona di MU Madura United ya saya Kang Yadi.
1: Hey.
0: Eta di stadion di MU Madura United
1: sana. Astagfirullahaladzim. MU na lain Madura United.
0: Eta foto profilna
1: lain.
0: Naon?
1: Manggahang United.
0: Di mana Manggahang teh?
1: Eta di Dayak Kolot. Dayak Kolot sih teh.
0: Aya gitu Manggahang.
1: Aya siapa tara ulin siapa tegawe.
0: Naon ulin ka ditu sih teh?
1: Aduh di ditu teh aya pagi hati lu.
0: Di Giri Harja
1: enggak
0: ada dan
1: ada dan ayoga yang abad tarasena nusok nolaponan tengah peting gue gawe si teh Batara Sena. Batara Sena mawan ayeuna teh keur di Thailand.
0: Beda keluarga negaraan si teh reka
1: ieu manggung, manggung.
0: Oh, wayang lain nunggu wayang itu.
1: Aya.
0: Bahasa Thailand.
1: Henteu bahasa Indonesia dah orang oh, Indonesia.
0: Bahasa Thailand.
1: Kang Yadi Mulyadi bek tangguh teh di Persib Ali Lasso siap Kang Yadi. Aduh.
0: Kang Yadi.
1: Asli Kang Yadi Persib itu Kang Yadi. Astagfirullahaladzim, saya terpercaya ke orang.
0: Ya,
1: Kang Yadi itu pendengar orang di Bareto.
0: Ya makanya.
1: Pagi ya. Bahasa ker bahasa basi. Ya. Jeng PDP Jenderal. Abi mah cina. Dau, iya mah CS. Amun ker ngorana mah jeng lancuk orang ngarulin nanti itu Kang Yadi teh.
0: Mau nanti saya Kang Yadi nya foto nanya. Pikna di Madura United.
1: Bejaan MU manggahang siapa. Itu kan di MU di Old Trafford atau sana.
0: Oh, hebat oi kan kaditu ka Inggris
1: oi. Kang Yadi teh eta teh boga bisnis wan.
0: Oh kanu sembako makanya jadi sembako tanya
1: almarhum tama
0: hah
1: almarhum
0: teh iya kanu sembako
1: itu kenapa
0: buka bisnis
1: mie kocok mie kocok
0: oh mie kocok
1: mie kocok Persib teh nu Kang Yadi ta
0: nu di mana
1: anu di tatu si Doli ya mana
0: pokoknya gitu
1: astagfirullah
0: alain anu dagang lain Kang Yadi
1: urang situ pernah pokoknya Kang Yadi dagang atuh Kang Yadi mah investor nya Kang Yadi nya tuh kadieu atuh.
0: Heul paling mana lah Kang Yadi?
1: Eta mi kocok Persib
0: kan eta rea anu maka
1: mi kocok. Mi kocok Persib mah geuni hiji-hijina di Sidoli.
0: Aya di Lodaya ge aya.
1: Naon
0: ngaranna? Mi kocok Persib ngaranna makanan nu mana?
1: Aing siapan aing di Sidoli.
0: Cileubeung. Eta sarua teh eta jeung nu di.
1: Eta nya atuh eta teh pola nu di Sidoli nu Kang Yadi. Kitu we hukul. Di Sidoli tuh tinggal Kang Yadi we berebetan. Ih pas wae beda wadal teh kieu cenah. Da si Wanana tuh Sidoli
0: cik urang ge. Sidoli.
1: Mi kocok Persib Sidoli, mi kocok Sidoli, mi kocok Persib Sidoli, nukang jadi Pak Haji sok jajan.
0: Iya.
1: Oh sok Pak Haji, Pak Haji.
0: Pak Haji Topik.
1: Haji Mulyana. Siapa? Haji Topik atuan didinya, Haji Topik dia ngamun sekali jajan dia didinya atuan 1 juta.
0: Jajan mi kocok 1 juta?
1: Iya, asli dia serius, ditraktir kabeh didinya teh. Ya mana ada WA Dewan?
0: Bae cuy deh ya mah.
1: Ah geus ya Mamat
0: deh. Teh kuasa Gudarso bisa sok nyar-nyar wae dah si kapret mah.
1: Geus nyoker arungsing sih teh.
0: Firman Cicalengka ye. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Bejeng anjing mang mamangku. Mugi daramang teras sadayana mang hoyong laguna kaungan lah. This is equal.
1: Eueuy Mang Firman ieu teh.
0: Salam-salam mah kanggo sadaya pendengar Iswara sadayana mang ke manawi urang korehan heula buku kanggo literasi anu di Sebenang manawi aya nu ayanya mang tapi janji mang sok amun tos aya WA ka Iswara me bising asbaros teu repot mah nya
1: nya sok kita sanesna naon mahasiswa yang sedang KKN di sana membutuhkan buku buat ya. Anak-anak ya
0: ya bujok buat pojok literasi di Cikalong ya desa naon tadi teh
1: di Oji teh di desa Cikalongnya tadi poho eh. Di daerah Cikalong
0: we di desa Lalai Cikalong
1: teu lembur Batman Cikalong kapan disebut Batman Cikalong banyak ayah toro di Pasir Ronje mang jamrut ger mang hiji kosong ah Indonesia menang moal uwe tekor siapa tadi padahal
0: ya kan kesana. Kesenen kan Jumat ke Lila Teing
1: bener
0: bener bener namun main apa Salasa diumum kena iya bisa makanya ya. Kita ke Pentadoi weka Pak Haji
1: Pentadoi panggil nama yang kita gak ada 18
0: tinggal di WA Pak Haji mah tuh
1: bener tah cek wana sorangan ya Persibnya mumpung kaya Kang Yadi ya
0: Persib
1: Persib Indonesia cek mana
0: pilih iya nu kudu menang mah orang bakal kemarin Persib putusnya lah sana sekolah udah atur namanya lagi jadi asa kudu na semifinal di home akhirnya final penonton kan asa kumaha gitu nyambung
1: nyokot sesuai Indonesia weh mana
0: cek mana Indonesia kudu optimis Indonesia menang dan ini harus malu amun urang mah era gitu nya geus naturalisasi seberapa pemain tapi mah di level Asia ge masih eleh keneh
1: eta nu pemain Indonesia anu kumaha apal saha
0: Beckham
1: bet nu lain atuh
0: ya kan pemain Indonesia oge Beckham teh
1: sia teh nya nu lain mah nyaho Beckham
0: teh hiji-hiji na Klok aya Tom Haye
1: terus
0: nya aya Rizky Ridho
1: terus
0: aya saha Nadeo kiperna
1: Nadeo terus aya di anu paling kumane naon istilahna mah Beki saha?
0: Beckham.
1: Benar, Beckham. Kunaon ta beki ka Beckham?
0: Lincah.
1: Siga si belut gitu ja lincah.
0: Henteu teh siga belut.
1: Siga naon atuh?
0: Siga naon?
1: Cau.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
0: Dengarkan suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: Wan, biar lagu Adele, Wan. Adele, tak gini, Adele. Tak bisa ngomong R.
1: Oh, karunyanya cacat vokal.
0: Disebut nanti cacat vokal, sama. Jadi, kata teh, ini ada kumahnya. Disebut nanti, tak bisa bawaan
1: gitu. Jadi, mau cadel apa ngomong ini? Candeblan, Candeblan.
0: Oh, nama itu teh?
1: Sunday Brunch maksudnya, Mi.
0: Oh.
1: Kependayan Hotel. Eta bentar deh, tapi mentah mah ya Sunday Brunch di Pago Restoran Papandayan Hotel. Gitu menjelas mah ngomong nate. Tapi emang itu yang ada sahabat surat setiap hari Minggu siang. Jangan lupa buat yang mau menikmati Asian Food Market Sunday Brunch ini, hadir setiap hari Minggu jam 12 siang sampai jam 4 sore di Pago Restoran di Papandayan Hotel. Ini ada menu all you can eat, beragam pilihan menu Asia, dari mulai Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, sate, sampai aneka dessert favorit. Ini Asian Food Market Sunday Brunch ini cuma Rp250.000 net per orang. Ada promo buy 4 get 5. Nah, untuk reservasi atau temu tanya-tanya WA ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restoran dan at The Papandayan. Asian Food, Asian Food Market curated Asian flavor and beyond.
0: Itu Wan, ya, ya WA-nya di Mang Johan Tasik.
1: Johan Tasik.
0: Salam ke Firman Calengka, Johan pernah di Calengka di belakang pasar. Oh siap. Ayah Mang Denta di Awiligar. Assalamualaikum Mang.
1: Waalaikumsalam.
0: Sing sarehat ah. Gagal Mang di TF ku Pak Haji teh, berarti didinya terbenar nebak skorna. Tadi mah ngomong hiji-hiji, eta aya si Rian. Puter lagu Ada Ben Mang, Manusia Bodoh. Salam Mang, aku pendengari suara sadayana sing sarehatan upis. Siap. Aya Jasep Kopoge.
1: Ya.
0: Mang, eta aya UMKM di Bali saha nu meulina, terus eta band kotak ngehibur saha asal caperang peang bener.
1: Heunya kan kita tak itu cepat tak urang jadi sok greget teh final, tapi kieu gitu diumumkeun. Ya, pertandingan final ini juga memfasilitasi 45 UMKM yang hadir. Saya nemeliu penonton.
0: Heeh, gitu tah. Sok di sangkana rakyat teh kitunya bararodo kitunya misalkan kitunya saha nu rek melina saha nu ngayah-ngayah kena gitu
1: gitu dicarekan wae ku urang
0: kitu tong-tong dicarekan wae ulah ayeuna mah urang muterkeun lagu wae lah soalnya lain naon wan orang teh aing jeung geus jam sakieu mah meureunan geus aya nu di tempat gawena aya nu geus naon urang ieu we lah urang temenin nya
1: yeah.
0: Sahabat suara dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang sudah ada di playlist.
1: Setuju.
0: Aya nu nga request ge bieu nya diputerkeun.
1: Setuju.
0: Nya sok ah.
1: Setuju.

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: apa lagu yang paling kurang eye catching ya?
1: Naon
0: sebagai Ticang Cuter.
1: Sebagai
0: tak iya pan cek triat kan Cang Cuter mah karya lebih nyaring daripada flexing di Bandung mah. Ah, eta benar. Sahabat, kita masih menemani Anda sampai jam 10 nanti. Saya mau sapa-sapa dulu buat ini penyiar senior kita wan yang sedang mendengarkan.
1: Siapa Mi?
0: Ada Yogi.
1: Oh, Kang Yogi ya,
0: Kang
1: Yogi S. Memet.
0: Itu pakai S. Memet cete. Katanya dah saya mah jam salapan ti imah di jalan kene hayo caprok deui cenah.
1: Oh, siap. Om Yogi. Sehat Om Yogi? Apa kabar Om Yogi? Itu di mana? Enak teh di jalan ke mana, menuju ke mana?
0: Paris.
1: Ya ke mana ya?
0: Pan anjeunna mah leungit teh di Tanjung Sari. Di Tanjung Sari ka Sumedang.
1: Oh, Sumedang.
0: Sumedang. Kemudian
1: Mas Desa atau Sumedang?
0: Jatinangor, Jatinangor. Di Jatinangor cenah eta teh.
1: Cobian kalau ke Sumedang lewat Dagogra.
0: Jauh-jauh teh guys ya. Muriling ge mana?
1: Lamun lek liburan di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar.
0: Oh, Tiriung Bandung ke Jatinangor.
1: Ini tuh Anda bisa merasakan bagaimana paduan antara keindahan alam dan juga kemewahan modern. Bayangin begitu masuk lobi di Indigo ini, sahabat suara ya, sudah disuguhkan dengan konsep lobi yang mempesona dari beragam neighborhood story. Kemudian kamarnya nyaman, pemandangannya hijau pegunungan yang menyegarkan. Naon Mi, istilahnya Mi?
0: Naon
1: Marak Pak.
0: Eta mah view-na Joy.
1: Ya. Nah, ada fasilitasnya juga banyak. Ada kolam berenang air hangat infinity, ada fitness center yang buka 24 jam, ada kancil club untuk anak-anak juga. Mau menjelajahi kuliner, ada Jumpa dengan hidangan fusionnya, atau Dagoan Lounge dengan minuman-minuman yang unik, dan juga di rooftop dining di Karbon yang ada di level 16 dengan konsep memasak dengan api terbuka dan bara, dan juga di Vinyl menikmati kreativitas mixologi dan dari para mixologis ternama ya. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut langsung hubungi 022-878-06688 atau follow Instagram @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung.
0: Sahabat, kita mau ngucapin terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan kita dari jam 7 sampai jam 10.
1: Yes.
0: Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan buat sahabat yang boleh gitu ya, kita mendatang hari itu menang.
1: Menang.
0: Menangnya.
1: Malam ini ada
0: tribute to Trisno Mas Ben.
1: Iya, ini di Yes Kopi ya. Sahabat suara, insya Allah nanti kita yang akan memandu. Ini jam 7 malam di Yes Kopi Jalan Gatsu, Trisnois Passway.
0: Ya.
1: Jadi ada lelang barang-barang koleksi pribadi almarhum. Kemudian juga ada teman-teman pas band di sana, Kang Budi Dalton, Kang Edi Brokoli.
0: Insyaallah, insyaallah. Ada
1: Nobar, ayo Nobar.
0: Kang Andiri, Pak ya.
1: Andiri.
0: Andiri.
1: Nobar keun mah.
0: Nah, di mana acara kieu kalau ka Nobar, Nobar di mana? Wayahna atuan urang teh.
1: Nya nya kerja.
0: Da mending keneh nyangan duit lah.
1: Insyaallah, insyaallah. Ya. Gitu. Tapi yang memang mau datang juga terbuka buat umumnya jam 7 mulainya di Yes Kopi Jalan Gatsu.
0: Ayo di mah pakai undangan
1: sih. Noise pass away. Ya, khusus undangan.
0: Khusus undangan sih teh, pakai undangan. Nyamuk kadinya bari ngopi mah meunang. Sebenarnya daurah mau datangnya bari ngopinya. Kita ketemu lagi nanti hari Senin, sahabat suara. Mudah-mudahan dipasihan kemudahan, kelancaran, kesuksesan sedayananya.
1: Amin.
0: Jumlah barokah ya. Elmi Urban pamit.
1: Wanda Urban juga pamit.
0: Terima kasih. Suara seru.
1: Auuu.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Selamat pagi sahabat suara, hello, good morning. Kembali lagi di hari Jumat. Seperti biasa kamu akan ditemenin sama Cia Friska. Dan aku akan mulai pagi ini dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM, Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.

bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, itu dia Aku Harus Jujur dari Chris Patih yang menjadi salah satu rangkaian di 10 lagu keren kita pagi ini. Tapi tenang aja, gak cuma sampai Chris Patih kok sahabat Suara kita galaunya. Karena abis ini

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekali lagi aku memohon maaf, ini lagunya lagi galau-galau ya di hari Jumat, siang-siang sebelum sholat Jumat. Lagi deh ya, lagi ya. Aku setel lagu galau lagi ya, karena ini masih di 10 lagu keren kan. Karena abis ini akan ada lagu nih, Sahabat Suara dari Lomba Sihir dengan Ribuan Memori. Ini aku sambil live TikTok gitu ya, dan karena lagunya lagi galau, aku tuh tanya ke mereka, biasanya kalian tuh susah move on tuh kenapa? Terus ada yang jawab, karena kenangannya banyak kak. Ini nih, kayak ribuan memorinya Lomba Sihir, ya enggak sih? Dan abis ini

orang gitu ya, lagi menganggap nih orang tuh green light, green flag, gak ada celahnya tuh, gak ada. Nih aku puterin buat kamu, tapi galau dulu ya satu kali ya.

0: sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu, sahabat suara. Tapi tenang aja, itu kita masih sampai jam 2 ya. Masih ada panjang sekali nih waktu kita bersama. Insyaallah. Jadi kalau kamu mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Ulang ya, ini biar gak ada alasan untuk kamu gak request lagu. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Sebelum request, aku minta kamu untuk sebutin dulu nama kamu siapa, dari sahabat suara daerah mana, dan ceritain kenapa sih kamu request lagu itu, mengingatkan kamu sama siapa, atau ada cerita apa sih yang bikin kamu jadi kayak mau dong kak request lagu itu. Cus ya, langsung aja WhatsApp atau kita seru-seruan bareng juga boleh ya, karena aku sambil live TikTok nih sekarang. Langsung aja join ke TikTok isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Memainkan musik pilihan.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. RS Pusri Palembang memecat Dr. Tamara Dewi Jasmine setelah komentar sindiran kepada pasien BPJS di media sosial viral dan dinilai melanggar etika profesi. Keputusan diambil usai pemeriksaan internal sebagai bentuk komitmen rumah sakit menjaga profesionalisme serta memastikan seluruh pasien mendapat pelayanan yang setara tanpa diskriminasi.
0: Suara Fakta.
2: BRIN memamerkan berbagai inovasi kepada Presiden Prabowo mulai dari genteng ramah lingkungan, teknologi pengelolaan sampah, kendaraan otonom, hingga pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi, pangan, dan kesehatan. Pemerintah menegaskan hasil riset tersebut harus dihilirisasi agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat kemandirian nasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu pernah gak sih lagi scroll TikTok gitu ya, terus lihat banyak banget orang Indonesia yang kerja di luar negeri, misalnya kayak metik apel di Australia atau kerja di gudang Jepang, dan isi komentar itu isinya kayak pada envy semua gitu. Dan ternyata ini tuh bukan cuma fenomena semata aja, sahabat suara. Karena ya, ini tuh ada survei terbaru dari Jakpat sama Jangkara Data Lab yang nunjukin kalau lebih dari 70% Gen Z di Indonesia itu ternyata pengen banget yang namanya kerja di luar negeri. Ini buat Gen Z, Gen Z yang sedang mendengar siaranku, apakah kamu setuju pengen banget kerja di luar negeri? Dan alasannya itu bukan soal gengsi kerja anak keren atau enggak gitu ya, tapi soal gaji yang lebih besar, peluang karir yang lebih jelas, sama kualitas hidup yang mereka rasanya tuh kayak lebih layak gitu di sana. Makanya enggak heran gitu ya, kerjaan yang di sini mungkin yang dianggap kasar kayak metik buah, motong rumput, housekeeping. Dan kalau misalkan mereka lakuin itu di luar negeri, itu tuh mereka lebih rela gitu buat ngambilnya. Ya mungkin karena kerjaannya tuh sama gajinya lebih jauh lebih worth it kali ya, sama kerjaan serupa yang mereka lakuin di tanah air.

Indonesia masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di nongkrong bareng. Sobat Suara, kalau disuruh aku tanya ya, kamu itu lebih suka pelihara kucing atau lebih suka pelihara anjing? Soalnya ini tuh ada penelitian yang kayak oh gitu sahabat suara. Ternyata katanya orang yang lebih suka kucing itu cenderung lebih dapat skor yang lebih tinggi kalau misalkan ada tes-tes kemampuan kognitif dibanding sama pecinta anjing gitu. Tapi tenang, jangan kepedean dulu ya buat para cat lovers di luar sana. Karena ini tuh cuma korelasi aja, bukan sebuah sebab akibat gitu. Jadi bukan berarti kalau kamu pelihara kucing bikin jadi jenius tuh enggak. Karena penelitinya itu bilang kalau ini tuh lebih ke soal gaya hidup. Karena orang yang gaya hidupnya sibuk, tinggal di kota, jam kerjanya panjang, itu tuh biasanya emang lebih cocok sama hewan yang mandiri gitu, kayak kucing. Kayak kalau anjing kan harus diajak keliling-keliling gitu ya tiap hari. Nah selain itu, rata-rata pemilik kucing itu juga sering dikaitin sama sifat yang lebih terbuka, sama pengalaman baru, dan mereka tuh cenderung lebih apa ya, lebih punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadi intinya ini tuh cuma kecenderungan statistik aja, bukan patokan buat semua orang. Jadi kalau ditanya sih aku tetap lebih condong ke pecinta anjing ya.

0: sama Cia di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, buat kamu yang mau request lagu, aku mau mengingatkan kalau aku pasti dengan senang hati akan memutarkan lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi langsung aja boleh yuk WhatsApp ke 0816114 1014, atau di TikTok nih kita sekalian main games. Kamu request lagu dengan cara main games. Jadi kalau mau ikutan juga boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Buat yang WhatsApp, jangan lupa disebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan sebutin ya kenapa sih kamu merequest lagu tersebut. Ada apa sih cerita di balik lagu itu? Aku tunggu ya.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswaranetwork.com/streaming.

sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM I Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ada WhatsApp yang masuk, sahabat suara, dari Kak Meldi di Subang. Katanya Kak Meldi mau request lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kan tadi aku bilang ya, kalau kamu mau request sesuatu, coba doang ceritain kenapa sih kamu request lagu itu. Dan ternyata Kak Meldi nge-request lagu It Gitaf karena bersyukur aja punya istri yang support banget di setiap waktu. Seneng banget aku dengernya ya. Dan ini bukan cuma untuk yang udah berkeluarga aja ya, bukan cuma suami istri aja yang untuk saling support, tapi buat kamu sesama teman harus saling support, orang tua harus support anaknya. Jadi lagu yang menjadi requestannya Kak Meldi ini relate buat kamu, ya gak sih sahabat suara? Tapi ini dia Kak Meldi, It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu.
2: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan lu ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya?
2: Iya.
1: Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu
2: enggak.
1: Lu gak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue masa gue sih?
0: Lah ya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nih bro. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Oke, jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Baru tercapai mungkin sekitar 30%-40% karena ternyata masih banyak yang ditempati oleh pemiliknya. Jadi kami agak kesulitan untuk melakukan penertiban.
4: Pernah ngobrol dengan pihak kuasa ahli waris. Jadi tolonglah jangan sampai ada penggembokan seperti ini. Karena saya pun sebagai kepala sekolah.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, dua karyawan toko emas ditangkap polisi. Pulihkan trotoar dan sempadan sungai, Pemprov Jabar bongkar 317 bangunan liar di Jalan Kesambi Cirebon. Di Kota Bandung, ratusan siswa tidak bisa belajar karena bangunan sekolah digembok. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama manajemen RSUD Dr. Soekarjo bertindak tegas menanggapi polemik ujaran kebencian di media sosial oleh seorang oknum pegawai terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan. Jajaran manajemen rumah sakit memastikan telah memanggil pelaku dan menjatuhkan sanksi disiplin, serta menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap profesional dan bebas diskriminasi.
6: Jagat media sosial sebelumnya dihebohkan oleh aksi seorang staf administrasi RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya bernama Norma Zahara. Melalui akun media thread miliknya, Norma melontarkan komentar pedas bernada penghinaan terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan yang sempat mengeluhkan waktu tunggu di sebuah rumah sakit rujukan nasional hingga akhirnya dikabarkan meninggal dunia. Komentar nir empati yang seolah menyerang almarhum dengan sebutan miskin harta dan miskin akal mendadak memicu gelombang kemarahan luas di masyarakat. Meski pelaku telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, perbuatan pribadi Zahara terlanjur mencoreng nama baik instansi. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya Dr. Budi Tirmadi menegaskan, tindakan oknum NZ sama sekali tidak mewakili institusi.
7: Itu adalah karyawan staf administrasi biasa, bukan tenaga kesehatan ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ya. Sehingga kami pun kaitan dengan tindakan yang harus dilakukan ini kami juga berkonsultasi dan BKPSDM dan inspektorat.
6: Penanganan kasus ini turut dikawal langsung Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi. Saat meninjau RSUD Dr. Soekarjo Kamis 6 Agustus, Fiman menjelaskan pegawai bersangkutan merupakan tenaga administrasi berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
8: Direktur beserta jajaran telah melaksanakan arahan dari saya, tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku, yang bersangkutan adalah P3K. Itu sudah diberikan juga hukuman, sanksi sesuai dengan aturan.
6: Fiman menambahkan, sanksi administratif awal telah dijatuhkan, sementara keputusan lanjutan akan mengikuti aturan disiplin P3K. Pemkot Tasikmalaya mengimbau seluruh aparatur pelayanan publik untuk senantiasa menjaga etika berkomunikasi, termasuk saat menggunakan media sosial pribadi.
5: Polsek Gunung Putri mengungkap dugaan penggelapan perhiasan emas yang melibatkan dua karyawan toko emas di Mall Kota Wisata Cibubur, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kasus menyebabkan pemilik toko mengalami kerugian hingga 635 juta lebih. Penyidik mengamankan dua perempuan berinisial J dan T setelah menerima laporan dari rekan kerja yang mencurigai aktivitas keduanya.
9: Kasus ini terungkap setelah rekan kerja pelaku menaruh curiga terhadap gerak-gerik keduanya. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan logam mulia seberat 0,1 gram serta sejumlah perhiasan emas di dalam tas salah satu terduga pelaku. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pemilik toko yang selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polsek Gunung Putri. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku diduga melakukan aksi penggelapan sejak Mei hingga Juli 2026. Uang hasil penjualan diduga digunakan untuk membeli berbagai barang di antaranya perhiasan, logam mulia, jam tangan, dan sebuah tablet. Kerugian yang dialami pemilik toko diperkirakan mencapai Rp635.666.900.
10: Laporan masyarakat, yaitu salah satu pemilik usaha toko perhiasan di Kota Wisata yang mengaku mengalami kerugian. Diduga pelakunya adalah dua orang perempuan yang merupakan karyawan dari PT tersebut yang bekerja sebagai sales.
9: Kedua terduga pelaku kini ditahan di Polsek Gunung Putri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik menjerat keduanya dengan pasal 486 KUHP dan atau pasal 488 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
5: sebanyak 317 objek berupa bangunan liar dan reklame di sepanjang jalan Kesambi Kota Cirebon ditertibkan Pemprov Jabar. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan sempadan sungai sesuai peruntukannya.
1: Petugas gabungan diterjunkan untuk mengamankan proses penertiban. Dua unit alat berat dikerahkan guna membongkar bangunan liar yang berdiri di atas trotoar dan sempadan sungai. Berdasarkan data pemerintah, penertiban menyasar 213 bangunan liar dan 104 reklame. Hingga siang hari, proses pembongkaran baru mencapai sekitar 30-40%. Petugas mengalami kendala karena banyak bangunan permanen yang masih ditempati warga. Pemerintah pun memberikan waktu kepada pemilik bangunan untuk mengosongkan tempat sebelum pembongkaran dilanjutkan. Sebelum penertiban, pemerintah mengaku telah melakukan sosialisasi kepada pedagang dan pemilik bangunan. Petugas juga membantu proses pemindahan barang milik warga sejak malam hari agar penertiban berlangsung tertib dan kondusif. Kabid Trantibum Satpol PP Kota Cirebon M. Lutfi Iqbal mengatakan, proses penertiban berlangsung kondusif meski sempat mendapat protes dari sejumlah warga yang terdampak pembongkaran tempat tinggal maupun tempat usahanya.
3: Sampai jam 11 siang ini mungkin baru tercapai mungkin sekitar 30-40% karena ternyata masih banyak yang ditempati oleh pemiliknya. Jadi kami agak kesulitan untuk melakukan penertiban.
1: Pemerintah menegaskan tidak memberikan kompensasi kepada pedagang karena menempati lokasi yang tidak sesuai ketentuan. Pedagang diminta mencari lokasi usaha yang legal agar dapat tetap menjalankan usahanya. Pemerintah mentargetkan pembongkaran selesai sesuai jadwal. Selanjutnya, puing-puing bangunan akan dibersihkan dalam beberapa hari ke depan. Penertiban ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi trotoar dan sempadan sungai sekaligus mewujudkan kawasan jalan Kesambi yang tertib dan tertata.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Sukabumi Kota mengungkap 36 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba selama periode April hingga 30 Juli 2026. Sebanyak 43 tersangka yang diduga berperan sebagai kurir maupun pengedar diamankan.
11: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengatakan kasus yang diungkap terdiri atas 24 kasus sabu, 1 kasus ganja, 1 kasus tembakau sintetis, 1 kasus ekstasi, 2 kasus psikotropika, serta 7 kasus peredaran obat keras terbatas. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita berbagai barang bukti. Seluruh kasus itu diungkap di 36 lokasi yang tersebar di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota.
12: Kasus yang berhasil diungkap, 24 kasus sabu, 1 kasus ganja, 1 kasus tembakau sintetis, 1 kasus ekstasi, 2 kasus psikotropika, dan 7 kasus obat keras terbatas.
11: Saat ini seluruh tersangka masih menjalani proses penyidikan. Mereka dijerat undang-undang tentang narkotika, psikotropika, kesehatan, serta ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana dengan ancaman hukuman mulai 5 tahun penjara hingga pidana penjara seumur hidup disesuaikan dengan peran dan barang bukti yang dimiliki.
13: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
14: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
5: Sedikitnya 900 orang siswa SD Negeri 026 Bojongloa, Kota Bandung tidak bisa masuk sekolah akibat gerbang sekolah disegel oleh ahli waris pemilik lahan pada Kamis 6 Agustus.
15: Buntut sengketa atas kepemilikan lahan yang berlokasi di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung tersebut memaksa para siswa yang sudah datang dipulangkan dan menjalani proses belajar mengajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Arni, salah satu orang tua siswa, mengaku kecewa atas penyegelan gedung sekolah tersebut sehingga mengganggu proses belajar siswa.
16: Emang pada dipulangin gitu, anak-anak udah pada datang ke sini, jadi sekolah di rumah aja gitu. Parah banget, jadi kehambat belajarnya.
15: Sementara itu, Kepala SDN 026 Bojongloa, Agus Muhammad Fajari, mengatakan saat kejadian sudah ada siswa yang berada di kelas masing-masing. Namun karena situasi tidak kondusif dan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung, akhirnya para siswa dibubarkan dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Menurut Agus, ahli waris sama sekali tidak memberi informasi apapun terkait proses penyegelan. Saat kejadian, sempat timbul perselisihan antara guru dengan orang-orang yang melakukan penyegelan. Proses PJJ rencananya akan dilakukan hingga hari ini Jumat 7 Agustus 2026 sambil melihat situasi lebih kondusif. Jika situasinya belum membaik, sekolah rencananya akan mengalihkan proses pembelajaran ke tempat lain.
4: Saya juga pernah ngobrol dengan pihak kuasa ahli waris. Jadi tolonglah jangan sampai ada penggembokan seperti ini. Apakah maksudnya mau seperti apa? Karena saya pun sebagai kepala sekolah, saya tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan itu kan dari pemerintah Kota Bandung. Karena apapun tanah sekolah itu adalah milik pemerintah Kota Bandung.
15: Sekedar untuk diketahui, masalah di SDN 026 Bojongloa sempat mencuat dan menjadi sorotan pada tahun 2024 lalu. Saat itu siswa di sana hanya bisa pasrah menerima kenyataan lantaran tempat belajar mereka akan direlokasi karena tersandera masalah sengketa lahan. Pemicunya terjadi karena ada sejumlah ahli waris yang mengklaim atas kepemilikan lahan SDN 026 Bojongloa ke pengadilan pada tahun 2017 silam. Setelah perkaranya bergulir hingga tingkat peninjauan kembali atau PK pada tahun 2022, Pemkot Bandung harus merelakan lahan sekolah tersebut karena kalah mempertahankan lahannya.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
13: Dengarkan Isuara di Bandung

Tapi aku yang mau aku tanyain adalah gini sih sebenarnya. Kamu tuh pernah gak sih sekarang tuh aku lagi berat badannya lagi naik banget nih sahabat suara. Tapi kayak kegiatan yang bisa dan yang sangat enjoy aku lakukan adalah ngemil. Ada gak sih dari kamu yang lagi diet gitu ya, tapi susah banget yang namanya nolak ngemil. Dan ternyata tadi pas aku lagi scrolling sosial media, ada yang ngasih tahu informasi kayak gini nih ya. Kamu tahu buah beri dong sahabat suara. Nah jadi ada systematic review dari meta analysis yang ngerangkum 38 studi nih. Hasilnya itu nunjukin kalau konsumsi buah beri kayak blueberry, strawberry, raspberry, blackberry tapi bukan handphone ya, bukan yang itu. Nah kalau kamu mengkonsumsi buah-buah beri itu bisa berpotensi untuk bantu nurunin persentase lemak dalam tubuh. Jadi gak cuma lemak aja, ada massa lemak sampai ke BMI gitu. Dan soalnya ini tuh buah-buah yang beri-berian itu kaya yang namanya akan serat dan juga polifenol yang bikin kita itu jadi lebih cepat kenyang sahabat suara. Jadi otomatis itu tuh ngebantu pola makan juga bisa lebih terkontrol. Tapi ingat ya, ini tuh bukan solusi wajib yang bikin kamu jadi instan langsing gitu, cuma modal makan buah beri aja. Tapi hasil yang paling maksimal itu bisa kamu dapetin caranya ya dengan cara tetap dibarengin sama pola makan yang bergizi, olahraga rutin, dan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Ini pas aku lagi sebutin buah-buah beri gitu, bukan artinya kamu makan stroberi tapi pakai coklat ya sahabat. Soalnya itu bukan langsing tapi malah makin melar badan kamu.

Waktu itu kita sempat di Landa, bukan di Landa sih. Jadi sempat ramai banget sama yang namanya tuh olahraga padel. Ada dari kamu yang coba? Belum. Bahkan ya, banyak banget dulu awal-awal padel muncul tuh sampai kayak mau booking lapangan aja, waiting list, segala macem. Semua kayak 100 meter dikit lapangan padel. Dan ada juga rumor-rumor di mana kayak banyak orang yang bilang katanya si lapangan padel ini tuh mau dijadiin suatu olahraga yang mirip-mirip sama golf gitu. Jadi orang-orang bisa networking di sana. Dan ternyata kan menurutku pribadi gitu ya, gak bisa tuh networkingnya padel disamain sama networkingnya golf. Karena kalau golf tuh kan emang udahlah olahraganya mahal gitu, cuma bisa dilakuin sama orang-orang tertentu aja. Dan yang bikin kagetnya, University di Bekasi gitu ya, namanya Presiden University, itu tuh nangkep fenomena ini dan bikin kayak jadiin golf itu sebagai olahraga wajib buat semua maba alias mahasiswa baru. Gimana menurut kamu nih, sahabat suara? Tapi ini tuh bukan sekedar, mungkin golf orang ngiranya gampang lah belajar mukul bola aja, tapi gak kayak gitu. Seperti aku bilang tadi, kayak lewat golf jadinya tuh mahasiswa dibekelin kayak nilai-nilai disiplin, integritas, etika, sampai kemampuan bangun relasi dari awal kuliah gitu. Dan programnya itu juga didukung sama fasilitas, yaitu Jababeka Golf and Country Club. Jadi ada lapangan golf standar internasional yang nyambung langsung sama kampus. Ih, fancy menurut aku, sahabat suara. Ya, jadi harapannya lulusan-lulusan dari Presiden University ini nanti gak cuma jago akademik doang, tapi juga jago punya karakter yang kuat, jago komunikasi, dan juga networking yang matang, biar nanti pas terjun ke dunia pekerjaan tuh udah mantap gitu, sahabat suara. Tapi coba ya, ini kita pikir-pikir deh, kalau misalkan di kampus ada lapangan golf yang nyambung sama gedung kampus, olahraga wajibnya golf, kira-kira UKT-nya berapa tuh ya?

masih di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah banyak banget informasi yang aku berikan ke kamu sahabat suara, dan aku akan muterin salah satu request, lagu request dari Chia Desi. Iya, sama-sama Chia ya. Desi di Bogor. Katanya siang ini dia mau request lagu Tutur Batin dari Yura Yunita. Kenapa request lagu ini? Karena suka banget sama lagunya, apalagi liriknya yang dalam banget, terutama yang Tutur Batin itu. Aku setuju banget sih. Kayak lagu-lagunya Yura Yunita, Sal Priadi, Kunto Aji, itu tuh lagu-lagu yang kalau kita dengerin selalu ada pesan baru yang kita dapat gitu, sahabat suara. Maka dari itu aku abis ini akan muterin lagu dari Yura Yunita yang Tutur Batin. Dan buat kamu yang mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: nggak kesakitan mereka?
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Nggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya nggak terapi kemarin.
2: Nggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia. Sudah jam 2 siang. Yang artinya Cia Friska harus pamit undur diri ya sahabat suara. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaranku dari tadi jam 11 sampai sekarang udah jam 2 siang. Aku happy banget, apalagi di TikTok juga banyak banget ya orang-orang yang request lagu gitu. Semoga sehat terus, habis ini harinya lancar, penuh sukacita, happy. Semoga weekend besok juga happy, gak boleh kerja ya weekend Sabtu Minggu. Udah kerjanya Senin lagi aja sahabat suara. Kita ketemu lagi di minggu depan, hari yang sama, di jam yang sama. Bye-bye sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Usai bekukan izin Videotron, Pemkot selidiki dugaan keterlibatan ASN. Ahli waris diminta tidak segel sekolah. Pemprov Jabar ambil alih pelaksanaan MTQ tingkat provinsi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengambil langkah tegas menyusul kasus penebangan pohon yang diduga dilakukan untuk meningkatkan visibilitas sebuah videotron di arena padel di simpang jalan LLRE Marta Dinata Jalan Cihapit. Selain menyegel videotron, proses perizinannya dibekukan sementara sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengelola Videotron merupakan perusahaan yang berbeda dengan pengelola lapangan padel. Meski begitu, pemerintah kota tetap melakukan pendalaman terhadap pihak pengelola padel untuk mengetahui keterlibatannya dalam kasus penebangan pohon tersebut. Selain fokus pada penegakan hukum eksternal, Farhan juga meminta Inspektorat Kota Bandung melakukan pemeriksaan khusus untuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparatur sipil negara atau ASN dalam kasus penebangan ilegal 10 pohon di lokasi tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh perangkat daerah yang berkaitan dengan proses perizinan dan pengawasan.
2: Setelah kita kaji memang bahwa perusahaan yang mengajukan izin untuk gedung padel 69 di Jalan RM Marta Dinata dan perusahaan yang mengajukan izin untuk Videotron di atas gedung tersebut, itu dua perusahaan yang berbeda. Terbukti ternyata mereka yang memotong pohon itu adalah orang-orang yang bekerja untuk perusahaan Videotron tersebut. Dan mereka mengakui bahwa memotong pohon tujuannya agar tidak menghalangi Videotron. Maka sanksi yang diberikan oleh kami adalah memberikan sanksi maksimum sesuai dengan perda kepada para pelaku dan perusahaan Videotronnya disegel total.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Saiful Gufron meminta kepada ahli waris agar tidak menyegel sekolah yang sedang aktif digunakan untuk kegiatan pendidikan. Hal tersebut disampaikan Asep menanggapi digemboknya pagar depan SD Negeri 026 Bojongloa Kota Bandung oleh ahli waris pemilik lahan, sehingga ratusan siswa tidak bisa masuk sekolah. Penggembokan dilakukan menyusul sengketa atas kepemilikan lahan yang berlokasi di Jalan Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul tersebut. Asep mengatakan pihaknya sedang berupaya mengganti lahan untuk sekolah, namun masih menemui beberapa kendala berupa lokasi maupun perizinan dari warga setempat.
3: Jangan dulu ada proses penggembokan, ya, jangan sampai proses belajar mengajar anak-anak itu terjadi lagi. Kenapa hal itu? Karena kita juga sudah melakukan upaya. Pemerintah Kota Bandung sudah beli tanah, bahkan sudah menganggarkan di tahun sekarang. Dalam proses pelaksanaan ada penolakan dari warga masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan. Karena emang jujur ya, untuk mencari lahan yang luas ya dan memenuhi syarat sekolah dasar tidak mudah yang kita bayangkan di Bojongloa Kidul kan begitu. Nah, kemarin dengan kemendesakan kita beli tanah di Kelurahan Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul.
1: DPRD Kota Bandung siap mengawal proses revitalisasi gedung Inspektorat Kota Bandung dan rehabilitasi RSUD Kota Bandung. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, Tony Wijaya, menegaskan dalam pelaksanaannya, revitalisasi harus diperkuat dengan regulasi sebagai acuan pembangunan. Menurutnya, pembenahan gedung bukan sekedar memperbaiki fasilitas, tapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Meski mendukung pembangunan gedung baru, Tony mengingatkan agar pelaksanaannya tetap mengedepankan efisiensi anggaran.
4: Harapan saya video tentang ini tidak berhenti pada diskusi konseptual semata. Kali ini kami menghasilkan materi pemetaan dari mitigasi risiko yang jelas, langkah dengan pembagian peran, langkah antisipasi serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi penganggaran, pengawasan untuk memastikan pembangunan gedung Inspektorat Daerah dan gedung RSUD Kota Bandung berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat anggaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan mengambil alih penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan langkah tersebut diambil menyusul keterbatasan anggaran yang menyebabkan mundurnya Kabupaten Garut sebagai tuan rumah. Menurut Gubernur, Kota Bandung akan menjadi lokasi pelaksanaan MTQ Provinsi Jawa Barat tahun 2026, yang pembukaan direncanakan berlangsung di Gedung Sate, sedangkan penutupan akan dilaksanakan di Masjid Raya Al-Jabar.
6: Kabupaten Garut itu tidak punya biaya karena mengalami penurunan belanja, sehingga MTQ-nya diselenggarakan seharusnya diselenggarakan 2027, MTQ-nya bukan 2026. Tetapi karena saya tidak mau membebani daerah, maka MTQ-nya dilaksanakan langsung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bertempat di Gedung Sate, di Pusdai, di Masjid Gedung Sate, dan di Masjid Al-Jabar. Penyelenggaraan MTQ kemarin nggak ada kaitannya dengan urusan hibah-hibah, kaitannya dengan mundurnya tuan rumah.
1: Mengantisipasi musim kemarau dan untuk menjaga kesehatan, lebih dari 200 ekor burung yang menjadi koleksi Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo mendapat vaksinasi. Humas Serikat Bandung Zoo, Sulhan Syafi'i mengatakan, selain vaksinasi, pembersihan kandang menggunakan disinfektan juga dilakukan di beberapa titik. Menurutnya, aktivitas perawatan satwa tetap dilakukan meski kebun binatang sudah ditutup hampir satu tahun. Saat ini koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung mencapai 600 ekor lebih yang meliputi berbagai spesies fauna.
7: Innkeeper, burung, tim dokter Bandung Zoo dan Fauna Land, kemudian head keeper dan kurator, dan beberapa tenaga pendukung lainnya melakukan vaksinasi terhadap 200 lebih burung yang ada di Bandung Zoo. Alhamdulillah, vaksin dilakukan dalam waktu hampir 3 jam, semua burung mendapatkan vaksin untuk menjaga daya tahan tubuh mereka dalam rangka antisipasi berbagai penyakit.
1: Ribuan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong dimusnahkan dengan cara digunting menggunakan alat khusus. Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, sebanyak 1.172 knalpot brong tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan melalui pendekatan persuasif hingga penegakan hukum di lapangan. Sebelum melakukan penindakan, pihaknya lebih dahulu mengedepankan langkah edukasi kepada masyarakat lewat Babin Kamtibmas. Menurut Kapolrestabes, penindakan dilakukan sebagai respon atas banyaknya keluhan masyarakat terkait kebisingan yang ditimbulkan knalpot brong terutama pada malam hari. Karena itu pihaknya menyampaikan apresiasi kepada warga yang secara sukarela menyerahkan knalpot brong kepada kepolisian melalui para Babin Kamtibmas.
8: Melalui Babin Kamtibmas, di mana Babin Kamtibmas door to door datang ke rumah-rumah warga, kemudian menghimbau bagi putra-putrinya yang menggunakan knalpot brong agar diganti. Kemudian kami juga melakukan kegiatan razia dengan objek ataupun sasarannya knalpot brong.
9: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
10: pernah dibahas

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Serius.
1: Bling one eye,
2: Pak. Banget sih.
0: Ayo. Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh,
2: punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
3: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan.
3: Udah
2: enggak ada. Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa? Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
3: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
3: Terus? Mata. Kalau kotoran mata?
0: Belek.
3: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
3: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
3: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
3: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
3: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
3: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
3: Apa jawabnya?
1: Ting bukan permen.
3: Ting bukan biskuit.
2: Ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

Indonesia. Kamu sangat berarti istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun, 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: enggak salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa.
0: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jadi rudalnya loyo nih.
1: Lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
3: Keras.
1: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 103,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Indonesia. Suara
1: Jangan ku biarkan kau. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Suara Warga Indonesia.
0: Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara Warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yudi Meliasari di Suara Santai penutup minggu. Sampai jam 7 malam nanti.

Bandung suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai kembali menyapa sahabat suara semua di kota Bandung ataupun di kota-kota lainnya di Jawa Barat sore hari ini sahabat suara. Edisi terakhir penutup minggu hari Jumat tanggal berapa Ndra? Tanggal 7 ya? Aduh, kenapa ya? Hari ini tuh lemes banget setelah Persib kemarin kalah ya Ndra. Aduh, jika nonton Wayun. Nonton gue, nonton statusnya Elmi, kata aku juga, oh ikut kecewa deh hati ini rasanya, ah kenapa sih kalah ya Allah. Terus ngedengerin tadi siaran Elmi sama Awanda pagi-pagi, terus kata salah satu sahabat suara yang telepon, harus ngebedain katanya antara status kalah dan mengalah. Ya gimana lagi ya, kadang-kadang dalam kehidupan begitu ya sahabat suara, kita sudah merasa mumpuni, kita sudah merasa punya kemampuan yang mencukupi, kita sudah merasa punya keyakinan yang super luar biasa bahwasannya kita bisa kok menang, bisa kok kita dapetin semuanya. Tapi ternyata kenyataannya malah berbalik dengan prediksi dan juga harapan kita. Kenapa ya? Banyak faktor, banyak hal ya di luar dari takdir dan ketetapannya ya sahabat suara. Bukan berarti usahanya tidak optimal atau usahanya kurang maksimal, tapi memang udah harusnya aja seperti ini. Mari kita doakan kembali ya Persib kita menjadi kuat lagi, menjadi juara lagi, menjadi keren lagi di pertandingan laga-laga yang selanjutnya nanti sahabat suara. Jadi jangan lemes ya, waktu 2 jam yang kalian gunakan gitu ya, spend 2 hours gitu untuk nonton pertandingan Persib kemarin gak sia-sia sama sekali kok. Meskipun capek ya bo ngeliatin penalti wainya, perpanjangan wainya, menileles

gitu ya Sahabat Suara ya. Kalau yang ini udah pasti pemenang dan juara di hati aku atau Sahabat Suara. Apalagi banyak banget promo food and beverage yang paling baru dari Damai Restaurant Dago Street Kitchen hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey-nya Sahabat Suara dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik ada es doger panna cotta dan juga wadang ronde tradisional yang kaya rempah dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian lainnya. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restaurant setiap hari Jumat hari ini guys ya. Jam 6 sore sampai dengan 9 malam hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-87806688 atau 0811-1111-2152 atau silakan visit Instagram di @intercontinental_bandung. Ini Melisa barengan sama Bibi on Duty Hendra nemenin kalian sampai dengan jam 7 malam hari nanti Sahabat Suara. Hari ini judulnya ngumpulin tenaga dan juga semangat yang sangat luar biasa gitu ya. Mungkin bukan cuman kekalahan Persib kemarin yang bikin kalian lemes, tapi juga mungkin salah satunya adalah karena banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan dan juga diberesin sebelum nanti kalian bisa menikmati akhir pekan Sahabat Suara. Tapi bakalan dibikin jadi semangat lagi dengan lagu-lagu requestan yang boleh banget Sahabat Suara kirim ke sini. BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan dan juga kirim salamnya untuk siapa di 08 11 22 1051. Tapi di satu jam pertama ini menutup minggu kita, Yuni bakalan ngobrol santai barengan sama Tiffany Kenanga, musisi Indonesia, pendatang baru di Belantika Musik Indonesia, yang juga bakalan bercerita mengenai karya-karya terbarunya untuk Sahabat Suara semua. Siapa tahu lagunya bisa menjadi referensi ataupun mungkin bisa menjadi soundtrack kehidupan kita gitu Sahabat Suara. Ya nanti kita ngobrol di segmen yang berikutnya. Jadi kalau mau request sok dikirimin aja WhatsApp-nya, nanti bakalan Yuni mulai bacakan di segmen kedua jam 5 ya. Hari ini kan siaran biasa sampai jam 7 Hendra ya. Kopi udah Hendra aman ya Hendra. Cake aman ya. Mbak Mia bos kita perayaan ulang tahunnya memang seminggu ya, 7 hari 7 malam. Yang belum yang ngasih-ngasihin Hendra ya. Yang belum yang ngasih-ngasihin. Mungkin sesimpel nasi tumpeng ya. Simpel lah nasi tumpeng ya. Gorengan lah Hendra ya. Tapi udah lama enggak makan western ya. Apa tuh ya pizza gitu Hendra aman. Aman lah, kita nerima dalam bentuk apapun ya Sahabat Suara. Canda ya. Terima kasih sekali lagi buat Sahabat Suara yang requestnya udah masuk. Tapi maafin banget belum bisa aku bacakan ya. Ini bakalan mulai baca requestan kalian di segmen kedua nanti. Karena sebentar lagi kita bakalan ketemuan dulu sama segmen ngobrol santai barengan sama musisi kita yang udah datang di studionya Iswara Bandung ya. Keep on request guys. Beri kasih nama, kasih umur, lagu requestannya dan juga kirim salamnya untuk siapa. Dibuka sama lagu Rizky Febian dan juga Adrian Khalif dengan Alama. Kenapa gue puterin lagu itu? Karena barusan gue nongol di Instagramnya Adrian Khalif. Ya Allah, cakep banget. Laki orang. Allahu Akbar.

0: 105,1 FM I Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai nemenin kalian sampai dengan jam 7 malam hari nanti, sahabat suara, di hari terakhir penutup minggu edisi Suara Santai minggu ini. Gila ya, dari hari Senin, Selasa, Rabu, waduh hektik banget semua kerjaan aktivitas, sampai ke hari Kamis makin riwul lagi, ditambah hari Jumat, oh my god, kerjaan gak beres-beres. Jangan ngeluh, say, banyak orang-orang di luar sana yang lagi mencari kesibukan, lagi pengen dapetin pekerjaan. Jadi marilah kita bersyukur akan apa kesibukan yang kita kerjakan sekarang, akan apa profesi yang lagi kita jalanin sekarang gitu ya, akan apa rezeki yang udah Allah kirim gitu buat kita sekarang. Mari kita syukuri bersama-sama ya. Yang lain lagi pada susah, say, bener deh ya. Bener loh. Jadi kalau misalnya ngedengerin cerita orang ya, kadang-kadang kan kita ya jadi berempati, jadi simpati, jadi ada kesiannya, jadi ada sebelnya. Sama halnya orang lain juga ngedengerin cerita kita, begitu juga sahabat suara. Tapi kalau misalnya seorang penyanyi ngedengerin cerita orang, dari cerita yang sedih, cerita jatuh cinta dan lain sebagainya, gak cuma masuk ke dalam telinga aja, buat mereka tuh bisa jadi sebuah inspirasi atau bahkan bisa jadi sebuah karya untuk dijadikan lagu loh. Enak ya kalau teman-teman musisi, inspirasi cerita di sekelilingnya tuh atau bahkan cerita pribadinya tuh bisa menjadi sebuah ide untuk membuat sebuah karya dan akhirnya diapresiasi sama orang-orang yang mendengarkan musiknya. Kalau kita apa? Kalau gue apa? Punya cerita jadi sampah di sosial media nanti ya, bahaya sahabat suara. Nah, ngomongin soal cerita dari para musisi Indonesia, seperti yang tadi Yuni sampaikan, kalau di segmen Suara Santai hari ini, untuk segmen pertama jam 4 sampai dengan jam 5, kita bakalan ngobrol sore barengan sama seorang musisi Indonesia, bukan pendatang baru ya, tadi aku ralat ya. Tadi aku soalnya kalau misalnya kebiasaan tuh kalau misalnya memperkenalkan musisi Indonesia pendatang baru gitu, kayak udah nempel ya. Kalau ini musisi Indonesia yang sudah satu dekade berkarya di industri musik Indonesia, seorang penyanyi, seorang penulis lagu gitu ya, yang akhirnya datang kembali di bulan Agustus ini untuk menyapa kalian semuanya melalui karya terbaru yang sudah dirilis tanggal 10 Juli yang lalu. Kata siapa? Kata Tiffany Kenanga. Selamat sore.
1: Selamat sore. Halo.
0: Ini kalau kalian lihat sahabat suara, aku dadadad,
1: aku juga dadadad.
0: Sama Tiffany dadadad.
1: Ini aku dadadad ke sahabat suara juga.
0: Kita menyapa semua deh. Kelihatan kan? Kelihatan banget ya. Salam sapa buat semuanya gitu ya. Tiffany apa kabar?
1: Baik, kakak apa kabar?
0: Kabar baik sayang. Aku sapanya apa ya? Enaknya biasanya kamu dipanggilnya apa sih, nama kecilnya?
1: Tiffany. Nama kecil aku Tui.
0: Tui?
1: Tui.
0: Kok lucu?
1: Dulu aku gak bisa nyebut nama aku sendiri. Tiffany kan agak panjang dan ribet.
0: Sulit ya buat anak kecil ya.
1: Jadi manggilnya Tui aja gak apa-apa sih, Kak.
0: Tui. Lucu banget. Jadi nama kecil kamu tuh Tui ya. Itu pasti mama papa ya.
1: Aku sendiri, aku nyebut kayak Tui mau minum ini, minum teh,
0: padahal
1: susu.
0: Padahal lebih gampang Tifa ya, maksudnya kayak
1: Tifa, atau nggak TV sih boleh
0: TV
1: juga.
0: Ya, yes. Oh iya, nama sebutannya lucu banget, gemes banget, malah namanya indah banget loh, Tiffany Kenanga ya, sahabat suara ya. Buat kalian yang juga mungkin sudah mengenal Tiffany Kenanga, merilis beberapa lagu sebelum karya yang paling baru ini dikasih buat sahabat suara gitu ya. Oh mungkin udah kayak, oh iya tuh Tiffany akhirnya punya karya baru lagi gitu ya sahabat suara. Tapi kalau misalnya buat kalian yang, aku baru nih ngeh banget, ada penyanyi yang cantik dengan suara indahnya, Tiffany Kenanga, pengen kenal lebih deket dong gitu. Boleh dong dikasih tahu sosial medianya biar mereka bisa kepoin kamu.
1: Aku nama sosial media sama semua. Tiffany Kenanga, T-I-F-F-A-N-Y, karena suka typo orang ya. Tiffany Kenanga, dan di YouTube juga sama, semuanya sama sih Kak.
0: Semuanya sama ya, gampil pokoknya nyarinya, gampang sahabat suara. Tiffany Kenanga, silakan dicari aja. Jadi kalian bisa lebih dekat lagi dengan Tiffany, karena orang sekarang gitu ya, meskipun gak kenal secara personal, tapi karena following Instagram atau sosial media, akhirnya jadi kayak ngerasa, kok gue deket banget sih sama Tiffany, kenal banget gitu ya sahabat suara ya. Nah, kita flashback memoris boleh gak sih ke 10 tahun perjalanan kamu bermusik, ya kan? Kalau harus mengingat lagi, jerih payah gitu ya, lelahnya, capeknya kamu untuk ngebangun personalitinya kamu gitu ya sebagai seorang Tiffany Kenanga di Belantika Music Indonesia. Dulu tuh dimulai dari seorang Tiffany yang sebenarnya niatnya memang udah pengen benar-benar jadi penyanyi saat itu, atau mungkin sempat blunder ya kalau anak-anak muda kan dulu gitu ya. Gue kayaknya mau main sinetron. Aku lebih ke karir gue misalnya main film atau apalah-apalah. Nah, kalau Tiffany Kenanga bakatnya dari kecil emang udah nongol sebagai penyanyi dengan suara bagusnya itu, atau seperti apa sih dulu?
1: Dulu memang dari umur 6-7 tahun emang suka nyanyi sih Kak. Jadi memang sudah hobi dari kecil, dan kebetulan orang tua walaupun gak secara profesional tapi mereka juga suka bermusik. Bapak pernah jadi anak band, ibu pernah choir. Jadi memang ada darah musik.
0: Melihat kebiasaan tersebut ya.
1: Melihat kebiasaan tersebut dan referensi mereka dalam bermusik kan juga luas. Jadi mungkin ketertarikan dari sana.
0: Okay.
1: Terus aku sempet kayak bikin album trio anak-anak gitu.
0: Aduh lucu.
1: Pas umur 8 tahun, tapi sebenarnya profesional, secara profesional dikontrak oleh label itu umur 12 tahun dan itu juga secara tidak direncanakan juga sebenarnya. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu kenalan yang merupakan produser, terus habis itu aku sempat nyanyi dan didengarkan oleh bos label pada saat itu. Lalu ditawarin kontrak pada saat itu untuk kita mau produksi yang kayak indie-indie dulu. Jadi kita waktu itu titip edar dulu sebelum akhirnya karir berjalan dan akhirnya full sign gitu. Jadi sebenarnya itu intentional atau tidak, mungkin akumulasi dari setiap keputusan aja.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi kecemplung gak kecemplung sih.
0: Nah sampai akhirnya mungkin lebih ke komitnya kamu sebagai seorang Tiffany sendiri kali ya. Karena merasa dari kecil kebiasaannya sudah melihat dunia panggung musik gitu ya. Sampai akhirnya passion tersebut bertahan nih sampai seorang Tiffany Kenanga menjadi Tiffany yang dewasa. Dan ternyata masih anteng nih di Belantika Music Indonesia. Setelah bikin trio, punya karya masih kecil waktu itu umur 12 tahun
1: ya.
0: Nah karir bermusik kamu sebagai seorang Tiffany Kenanga yang dewasa ini dimulai berarti dengan beberapa single yang sudah dibikin sampai saat
1: jadi,
0: ini.
1: Jadi kalau misalkan kakak kan tadi sempat mention soal mungkin personality atau kayak personal branding yang seperti apa, itu terus berubah sih kak, karena kan aku dari kecil kan.
0: Jadi penyebutannya macam-macam ya, dari penyanyi grup cilik, penyanyi cilik, penyanyi remaja,
1: sampai penyanyi dewasa.
0: Sekarang penyanyi dewasa.
1: Gitu. Jadi berubah. Jadi sebenarnya personal brandingnya tuh berubah-berubah dan aku nggak masalah juga sih. Jadi aku sempat pas umur 12 tuh, pas udah di label, aku nyanyiin tema yang universal. Jadi lagu anak-anak juga, tapi misalkan soal sahabat, terus ada lagu religi juga pada saat itu. Sampai akhirnya switchnya di 2016 aku di SMA waktu itu. Mulai ada lagu yang cinta-cintaan, itu pun juga bukan yang kayak aku jatuh cinta, tapi lebih ke memotivasi orang buat move on pada saat itu. Pada soto ya, kita belum pernah pacaran pada saat
0: jadi
1: itu.
0: Jadi cinta gemes-gemesan aja deh gitu ya.
1: Kayaknya mulai dari 2016, berarti bener 10 tahun lalu, itu aku mulai nyanyi soal mulai jatuh cinta. Cuma mungkin topiknya belum berat-berat banget gitu ya. Dan sampai akhirnya 2022 kalau gak salah aku mulai indie, mulai take a leap of faith kan.
0: Jadi kalau mau dibilang 10 tahun itu singkat, sama sekali gak singkat guys, perjuangannya luar biasa
1: sih. Cuman memang karena aku masih sambil sekolah, jadi mungkin gak seintens musisi lain kali ya gitu. Jadi orang tua aku juga walaupun sangat mendukung 100% tapi
0: pendidikan tetap nomor satu ya. Sekarang masih kuliah, udah selesai?
1: Aku sudah
0: kerja.
1: Selesai.
0: Selamat datang di dunia nyata.
1: Sudah selesai.
0: Sekarang berarti bisa berfokus benar-benar ke dunia musik ya.
1: Ke musik, dan aku ada bisnis juga sebenarnya.
0: Dan
1: itu juga akumulasi dari si nyanyi ini juga sih.
0: Luar biasa. Pernah ikutan panggung lomba-lomba pasti udah pernah dialamin gitu ya. Tapi pernah ikut kayak ajang pencarian bakat atau apalah-apalah gak sih?
1: Banyak orang yang mikir aku dari ajang padahal di TV ya aku gak pernah sama sekali sih kak, ikut ajang pencarian. Karena mungkin saat aku umur biasanya kan kayak
0: remaja gitu ya,
1: pencarian bakat tuh kayak 15 tahun paling muda segitu ya. Sedangkan aku udah desain dari umur 12 tahun.
0: Gini, jadi kamu udah memulai duluan. Wow, ingat gak sih berapa banyak karya yang udah kamu bikin sampai di kata siapa 2026?
1: Single itu kayak udah berapa belas. Cuman karena pada saat itu label bilang, dan sempat ikut kayak album album ayam apa namanya restoran gitu kan.
0: Okay.
1: Sempat ada beberapa, cuman memang goalnya adalah bikin EP sih. Dan kayaknya suatu hal yang menyenangkan juga kalau dilakukan saat indie, karena mungkin kita punya kebebasan
0: berkreasi.
1: Dan kalau misalkan hasilnya bagus atau enggak, kan kadang-kadang musisi agak susah puas ya kak.
0: Betul.
1: Itu akhirnya tergantung sama kita dan bagian dari perjalanan.
0: Ya, kalau kita kan yang penting ibarat kata bikin lagu aja, bikin karya ya, diapresiasi seperti apa tergantung bagaimana point of penikmat musiknya kita itu gitu ya sayang ya. Nah jadi udah punya single banyak, udah ada EP juga.
1: EP soon,
0: soon segera. Apakah nanti di EP-nya akan ada lagu karya-karya zaman kapannya Tiffany atau enggak, nanti kita lihat aja perjalanan membawa kemana. Siapa tau isinya semua malah lagu baru gitu ya.
1: Pengennya gitu.
0: Pengennya gitu ya. Oke, kita kembali ke kata siapa. Ini adalah judul lagu ya, bukan kata Tiffany. Emang bener guys, judul lagunya Kata Siapa, tanpa tanda tanya ya ini ya. Jadi aku bacanya gimana? Kata siapa?
1: Sebenarnya harus pakai tanda tanya sih.
0: Ya kan?
1: Cuman untuk konteks lagunya nanti
0: didengerin aja, dengerin aja. Jadi kalau aku suka bingung, kata siapa? Ntar gak ada titik ini, gak ada tanda tanyanya, kata siapa gitu.
1: Karena itu belum akhir.
0: Belum akhir. Oh, jadi ternyata memang gantung ya guys. Ya oke, dirilis tanggal 10 Juli 2026. Berarti baru, aduh, belum ada 1 bulan ya. Sekarang aja masih tanggal 9, besok.
1: Besok
0: baru 1 bulannya ya, kata siapa ini umurnya ya. Nah, perjalanan si kata siapa dari single yang terakhir lah ya, kamu buat di bulan apa, tahun berapa?
1: Wah, karena aku juga menjalani bisnis ya kak, jujur itu terakhir itu 11 bulan yang lalu.
0: 11 bulan, berarti hampir kurang lebih setahun yang lalu ya. Lalu setahun kemudian kata siapa ini tercipta dan akhirnya dirilis ya. Nah, boleh cerita gak sih Shay, bagaimana proses pembuatan kata siapa? Gimana jodohnya kamu ketemu dengan si lagu kata siapa ini?
1: Jadi tahun lalu itu waktu aku lagi bikin single aku yang sebelumnya, aku sempat ketemu sama pencipta lagunya. Tapi kita benar-benar jadi ada sebuah base camp gitu pada saat itu. Jadi kita kayak oke, sama musisi, terus itu buat cover-cover juga, buat misalkan beberapa content creator. Aku ketemu dan gak mikir banyak sih, maksudnya gak mikir bakal menyanyikan lagu si Kak Egen ini gitu namanya. Dan akhirnya pada bulan, pokoknya akhir tahun aku sempat dengar lagunya dan aku langsung suka pada saat itu. Tapi halangannya memang aku seharusnya ada project lain sebelum ini. Dan mungkin jodohnya sudah dengan kata siapa. Akhirnya project tersebut sedikit tersendat dan akhirnya kita memprioritaskan si kata siapa. Tapi menuju proses produksinya sendiri itu sangat dilancarkan kak. Menurut aku selama aku indie, ini proyek terlancar aku sih.
0: Prosesnya berapa lama makan
1: prosesnya,
0: waktunya?
1: Prosesnya sebenarnya kan kita workshop tuh April 28 aku ingat. Terus habis itu recording bulan depannya, lalu mixing mastering kira-kira 2 minggu. Sebenarnya less than 3 minggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Tapi karena sama-sama punya kesibukan, ada penulisnya Kak Egen, terus produsernya Peter Laudeng, sama didirect sama Kak Kamga juga untuk saat recordingnya itu. Semuanya sefrekuensi dan punya visi yang sama soal lagunya, punya makna yang diserap dengan mirip-mirip juga gitu ya. Dan akhirnya masing-masing mixing mastering itu revisi cuma sekali doang kak.
0: Ya ampun, hebat banget sih.
1: Workshop juga cuma sekali dua kali, jadi benar-benar udah
0: di situ, udah di situ hatinya. Jodohnya, gitu. Aduh, secepat itu ya. Enak ya kalau ketemu sama bisa dibilang tim yang memang mensupport, gak cuma dari materi lagunya aja, tapi nge-build moodnya kamu juga. Bahkan sampai di studio juga mendarat sempurna gitu kan, segala sesuatunya, rekamannya, revisinya dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba kayak jadi, dan langsung dirilis di tanggal 10 Juli yang lalu. Siapa orang yang pertama mendengarkan karya kamu setelah selesai di record? Di luar dari Kak Kamga, produser atau penciptanya sendiri, kamu dengerin si kata siapa ini, kamu kasih ke siapa waktu itu?
1: Waktu itu orang tua aku sih pasti ya. Orang tua aku, cuman pada saat itu orang tua aku juga lagi ada di studio tersebut sih. Jadi kita ada kayak first listen gitu dan semua produser dan tim tuh ada di sana. Tapi selain itu ya temen sih ya. Temen, jadi kayak misalkan ada group of friends aku dengerin ke mereka dan mereka tuh super jujur orang-orangnya. Sudah tidak ada batas sakit hati bodo amat.
0: Terserah
1: dan
0: pokoknya gue mau jujur ya.
1: Ada beberapa lagu aku yang sebelumnya yang kayak bukan gaya gue nih gitu. Ada juga yang suka sama lagunya gitu. Cuman ini mereka semua tuh suka dan komplain beberapa hari kemudian kayak gue gak bisa lepasin lagu lo dari kepala gue.
0: Gokil sih.
1: Earworm lagunya memang.
0: Luar biasa. Harus dengerin nih sahabat suara. Nanti ini bakalan putarkan versi rekamannya ya. Tapi nanti juga bakalan nyanyi gak sih live?
1: Pasti dong.
0: Boleh banget ya sahabat suara. Nanti di segmen berikutnya kita masih bakalan ngobrol barengan sama Tiffany Kenaga. Perjalanan kita masih panjang sampai dengan jam 5 sore. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang lagi di jalan, baru aja nyalain mobil, masuk mobil, di kendaraan, terus kayak lagu siapa nih? Nah, dengerin baik-baik ya. Karena interview langsung sama penyanyi aslinya bakalan juga masih berlangsung. Masih panjang ngobrol kita, nanti kita cerita makna dari lagu ini dan bagaimana proses kreatif di dalamnya gitu ya. Jadi buat sahabat suara yang penasaran lagunya kayak apa, sebentar lagi bakalan Yuni putarkan. Mau tanya-tanya juga boleh kok sambil request ya sahabat suara. Tapi requestnya baru bakalan nanti Yuni bacakan di jam 5 lewat kali ya. Boleh banget sok atau diminta mau lagu apa. BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestannya sahabat suara. Dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811 22 1051. Ini Yuni putarkan lagu dari Tiffany Kenanga, Jelek Kata Siapa. Ini ini lagu terbaru. Kalau pengen tahu genrenya apa, nanti tebak-tebakan aja, yang penting dengerin dulu. Tapi nanti kita bakalan korek lagi ya informasinya dari penyanyi langsung. Masih barengan sama Yuni Meliasari dan Tiffany Kenanga di Suara Santai sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Stay close.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati festival kuliner dan budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk. Liburan berkesan dengan suasana sejuk khas Bandung. Kini kembali hadir Padma Hotel Bandung. Resmi buka kembali dengan tampilan baru yang lebih modern. Fasilitas lebih lengkap dan pengalaman menginap yang lebih istimewa. Nikmati perpaduan sempurna antara kenyamanan, keindahan alam perbukitan Ciumbuleuit dan pelayanan hangat khas Padma Hotel Bandung yang selalu membuat setiap momen berkesan. Nikmati keseruan bermain di Kids Club dengan heated family pool bareng keluarga dan juga berenang santai di heated infinity pool. Ikuti juga sunrise yoga atau jaga kebugaran di fitness center lengkap dengan sauna, steam room, ice bucket shower, hingga jacuzzi serta 126 kamar dan suite yang telah diperbaharui dengan pemandangan lembah yang memukau. Dapatkan pengalaman kuliner di the restaurant hingga gulali gelato bar and patisserie Padma Hotel Bandung. Ciptakan momen liburan yang lebih berkesan dengan suasana baru, fasilitas lengkap, dan kehangatan pelayanan khas Padma Hotel Bandung. Reservasi sekarang di padmahotelbandung.com atau lewat Padma Hotels App. Padma Hotel Bandung, Jalan Ranca Bentang nomor 56-58 Ciumbuleuit. Padma Hotel Bandung, your getaway to relaxation.
3: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: mempesona dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan, dan berbagai macam fasilitas yang ada di sana yang memanjakan kalian. Di antaranya ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kanci club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Sahabat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fashion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan juga liburan Sahabat Suara bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. Dan ada juga Vinyl. Di sini kalian bisa nikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Jadi untuk reservasi nih menjelang weekend ini Sahabat Suara, silakan langsung aja ditelepon di 022 8780 6688 atau follow Instagram @hotelindigo_bandung atau kunjungi langsung websitenya di www.hotelindigo.com/bandung. Masih di Suara Santai, ngobrol sore kita hari ini masih ketemuan barengan sama Tiffany Kenanga. Halo. Tadi lagunya udah diputerin, ini sekarang jadi back soundnya. Kita siaran ya. Gimana, sudah cukup nempel lagunya Sahabat Suara? Kata siapa? Gitu ya. Jadi Kata Siapa ini adalah lagu yang diciptakan oleh Mas
1: Egen namanya.
0: Mas Egen tuh ada loh hari ini membersamai Tiffany.
1: Membersamai
0: untuk roadshow promo radio di Bandung loh Sahabat Suara. Luar biasa. Deg-degan gak tuh langsung dijuntrungin sama penyanyi, sama pencipta lagunya gitu ya. Nah pas ketemu sama lagunya Kata Siapa, langsung Tiffany bilang tadi ya di segmen awal, aku langsung suka kak sama lagu ini gitu ya. Apakah makna lagu Kata Siapanya ini yang lebih ngena buat kamu? Karena kayaknya ini gue pernah ngalamin ini nih. Karena kan kalau diciptain sama orang, kita harus masuk ke dalam lagunya ya. Saya beda kalau kita nulis sendiri ya, emang karena based on our true story gitu ya. Kalau ini kan kamu masuk ke dalam lagu ini dan kayak gue merasakan chemistry yang seperti apa gitu sama lagu ini.
1: Pastinya yang aku notice pertama kali saat aku denger lagunya adalah melodinya sebenarnya. Jadi aku gak terlalu mikirin liriknya karena pada saat itu gak relate sama sekali gitu kan. Terus habis itu pas mulai mau recording dan akhirnya serius produksi lagu Kata Siapa ini, lagi ngalamin nih kak gitu.
0: Oh, pantesan dalam dapet banget ya.
1: Setelah mengalami dan akhirnya aku mikir kayak okay, kayaknya kalau aku membawa energi ini ke ruang rekaman tuh kayaknya bakal seru sih.
0: Karena lagi merasakan hal yang sama ya.
1: Bahkan sudah lewat gitu. Jadi
0: sudah dilalui.
1: Jadi aku ngerasa kayak okay, ini enggak cuman omong kosong saja di mana kayak aku ngomong ya Kata Siapa gue enggak bisa tanpa lo gitu. Jadi gak hanya di mulut saja tapi ini dari
0: sudah
1: hati.
0: Mengalami dan sudah terbukti bisa move on dari itu ya.
1: Yes, tentu saja.
0: Jadi sih Kata Siapa ini menceritakan tentang seseorang yang sempat meragukan kemampuan diri sendiri untuk merilis perasaan sakit hatinya atau mungkin kenangan yang nggak pengen dia keep sebenarnya. Jadi ya udahlah mau dilepasin aja.
1: Betul.
0: Tapi jadi, diragukan gitu ya.
1: Sebenarnya lebih ke pembuktian diri juga pada waktu bersamaan gitu. Dan sebenarnya yang meragukan selain dirinya sendiri, karena kan pasti diri sendiri tuh ada banyak pertanyaan. Bener. Kan pasti. Cuman yang bikin dia semakin gak yakin awalnya adalah orang lain juga mempertanyakan dia, lu bisa gak sih sama,
0: yakin
1: sama
0: dia lo gitu. Yakin lo bisa lewatin ini gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, jadi orang-orang meragukan dia dan akhirnya dia melewati fase yang menyedihkan ini. Tapi kok setelah lepas rasanya lebih plong, lebih lega. Kita membaik ya dari segala aspek kehidupan gitu. Dan
0: dia.
1: Ternyata saat kita sudah healing, lalu kita juga lebih mungkin mencintai diri sendiri, ya akan hadir juga kok orang atau sesuatu yang lebih baik ke kita.
0: Nah itu dia, entah dalam bentuk apapun ya,
1: bentuk apapun.
0: Teman-teman mungkin atau mungkin saat itu dengan kesibukan. Gitu. Ya, dibilang sama Tiffany tadi, enggak terlalu susah kok kak gitu ya, proses pembuatannya kayak semuanya memang sudah diizinkan oleh semesta gitu ya. Dari mulai ketemu sama lagu yang pas, dari mulai jadwal rekamannya, saat proses recording di dalam studionya, bahkan sampai sudah diluncurkan kurang lebih 1 bulan yang lalu. Gimana orang-orang terdekatnya Tiffany ataupun mungkin saat itu penikmat musiknya kamu ketika tahu kalau oh setelah 1 tahun finally Tiffany rilis lagi single terbaru gitu ya. Gimana sih pendapat mereka akhirnya dengan kembalinya kamu di karya ini?
1: Pendapat mereka sebenarnya beberapa orang terdekat aku termasuk orang tua aku juga sih juga sempat khawatir kalau aku bukan khawatir sih, mereka sebenarnya lebih suka kalau aku rilis yang happy-happy dulu.
0: Oh kalau ini mah agak gitu. Sedih sebenarnya gitu enggak, ya.
1: Karena lagu sebelumnya tuh cukup depresif sebenarnya lagu sebelumnya.
0: Okay.
1: Jadi mereka bilang kayak kayaknya ini hal buruk terjadi nih setelah lagu-lagu sini.
0: Oh iya.
1: Happy dulu deh gitu.

0: Oh, jadi karena ini, memang gitu ceritanya
1: dan
0: ya.
1: Dan ini juga kayak ini manifestasi buat diri aku sendiri juga. Dan aku ngerasa lagu ini buat aku sendiri pun itu earworm ya, jadi langsung masuk. Dan aku berharapnya orang juga yang gak relate sekalipun bisa
0: menikmati lagu ini gitu ya. Oke, dari karya-karya kamu yang sebelumnya, ada perbedaan dari pemilihan kan orang tuh ya gitu ya, tadi Tia Valen bilang, aduh aku tuh teh dari mulai penyanyi grup cilik sampai penyanyi cilik sampai penyanyi remaja dan dewasa, aku pasti berubah-berubah ya. Dari mulai identitasnya kamu sampai dengan ke tone suaranya kamu ya. Gitu ya, sampai di titik yang sekarang kan dengan suaranya Tiffany yang udah ya udah gini nih, gak bakalan berubah lagi gitu kan, udah penyanyi dewasa gitu maksudnya ya. Tapi ada sentuhan yang berubah gak sih, entah itu mungkin dari warna musik atau mungkin aliran atau genre musiknya, atau semuanya tetap basicnya sama aja pop?
1: Basicnya tetap pop. Mm-mm. Jadi basicnya tetap pop, dan sedikit ada sempet pas awal indie sih, mungkin lagi idealisnya ya. Mm-mm. Jadi sempet agak sedikit ballad, tapi juga ada sedikit sentuhan apa sih, kayak banyak stringnya agak folk.
0: Agak folk.
1: Jadi bukan suatu hal yang easy listening.
0: Iya iya iya iya. Agak semacam, susah didengerin ya.
1: Kayak semacam musikalisasi puisi sebenarnya kan. Memang dasarnya dari puisi dan itu awal aku rilis sampai akhirnya aku menemukan warna. Karena even waktu itu aku masih di label dan masih diatur ya ibaratnya untuk lagu-lagunya, kamu kayak bagus ini, bagus itu, masih dikasih. Itu aku juga masih explore Kak. Jadi kadang-kadang pop country, terus ada pop R&B juga, pop ballad juga gitu. Jadi memang dasarnya pop karena ya pasar dan aku pun mendengarkan pop gitu.
0: Dan kayaknya memang lagu pop tuh kayak akan abadi sepanjang masa gak sih ya? Meskipun
1: betul.
0: Dalam prosesnya mau dibawa kemana popnya sedikit sentuhan apa, kan sekarang mah referensi musik banyak ya gitu. Tapi basicnya memang di pop gitu ya sahabat suara. Kepikiran gak sih udah 10 tahun berkarya di Belantika Musik Indonesia, pengen duet sama siapa? Kan sekarang banyak ya musisi-musisi Indonesia tuh, kalau misalnya sekarang dilihat ya, platform promosinya mereka aja tuh bukan cuman personal sosial medianya aja ya, tapi tiba-tiba aku bisa ngeliat misalnya Tiffany nanti ada di platformnya musisi yang mana dan lain-lain. Karena memang sekeren itu ya. Kalau dulu tuh kan kayaknya gontok-gontokan banget ya, maksudnya saingan banget. Kalau dulu nih industri musik Indonesia kayak ngetat banget nih, ketat gitu, ngetat baju kali ah, ngetat ya, ketat banget gitu ya. Kalau sekarang tuh bisa dilihat semuanya, kadang-kadang ya kalau kita dengerin penyanyi satu ke yang lain, tone suaranya hampir mirip, genrenya sama, tapi the way mereka berkolaborasi satu sama lain untuk sama-sama saling support ya di Belantika Musik Indonesia, itu benar-benar kayak keren banget gitu ya. Nah kalau kamu boleh pilih mau collab sama siapa, atau kamu pengen, aduh gue pengen sama band ini, pengen nyanyi sama siapa gitu?
1: Aku pengen banget, ini agak random ya, cuman aku seneng banget sama Teddy Aditya sebenarnya.
0: Beberapa kali datang ke studio kita
1: ada,
0: ya.
1: Ada lagu, dia kan juga lagu Inggris ya, enak lagu Indonesianya, enak,
0: bener,
1: suaranya
0: bener.
1: Enak.
0: Miracle orangnya, banget ya dia
1: iya,
0: tuh.
1: Iya, orangnya juga asik gitu kan. Betul. Jadi aku pengen sama Teddy Aditya, cuman kalau misalkan yang bener-bener Teddy Aditya sih sekarang sih, palingan ya aku pengen Tulus, Yura Yunita, aku suka-suka banget sama musik apa namanya kakak-kakak tersebut gitu ya. Tapi Teddy Aditya yang recently banget sih, aku
0: coba
1: ngerasa kayak cocok dari In Your Wonderland tuh udah udah asik
0: gua banget nih kayaknya. Oke
1: karena
0: gitu
1: waktu
0: ya
1: itu SMA aku pernah ngundang Kak Teddy waktu itu sebelum sebesar sekarang ya, waktu itu masih awal-awal kayaknya. Terus
0: suka gitu ya. Udah coba nge-reach out belum sih? Udah
1: belum Kak?
0: Kamu tag-tag aja, nanti kamu cover lagunya Teddy, terus nanti kamu tag ke dia.
1: Caper ya?
0: Caper aja Kak. Terus nanti kan udah terjadi tuh komunikasi itu, terus kamu bilang aku punya karya lah Kak.
1: Kalau terjadi nanti aku kasih kredit
0: ya Kak. Iya kan, siapa tahu itu bisa terjadi lah. Tapi gak ada yang gak mungkin ya. Mimpi-mimpi dari seorang Tiffany yang juga mungkin bisa hadir di Belantika Musik Indonesia hari ini, itu pasti dari mimpi masa kecil dulu yang terus dipupuk gitu ya. Pernah kepikiran gak sih kalau suatu hari memang kayak I'm going to be the singer gitu ya, yang akan menjadi seorang Tiffany yang sekarang punya banyak karya dan bahkan mau bikin EP gitu sebentar lagi. Pernah gak sih kepikiran seperti itu?
1: Gak sih Kak,
0: sempat goyang.
1: Pure hobi awalnya. Jadi mungkin kayak anak kecil nggak ada pemikiran kayak goal, karena cita-citaku berubah.
0: Berubah, iya ya.
1: Berubah. Tiba-tiba mau jadi chef, mau jadi astronot gitu.
0: Jadi nanti ngelihat orang sakit pengen ngobatin jadi dokter.
1: Apapun itu, aku lagi yang membuat aku kayak oke, kayak mau nyanyi deh hobinya. Lagi masak nyanyi, lagi ngapain olahraga nyanyi. Gitu, kayak, nyanyi deh kayaknya.
0: Ya udahlah ya.
1: Tapi kuliah jurusan apa sih? Komunikasi.
0: Oh, komunikasi ya. Saling support lah ya. Akan kepake juga pasti ilmunya, apalagi digunakan setiap hari gitu ya. Aduh, luar biasa. Tapi mimpi yang sudah saat ini tercapai, punya single kata siapa sudah dirilis. Mimpi-mimpi selanjutnya yang mungkin ada depan mata, selain tadi mau duet juga ya sama tadi Aditya bila ada kesempatan. Kau pengen bikin apa lagi sih? Nulis lagu lagi mungkin, atau bikin sesuatu yang belum pernah kamu
1: kayaknya bikin. Kalau di musik aku mau nulis lagu lagi sih Kak, karena selama indie aku berarti ada 3-4 single yang aku tulis sendiri. Jadi aku yang produce, aku yang kompos. Tapi katanya kan kadang-kadang suka ada musisi atau mungkin ada beberapa orang lah mungkin yang malu sama karya mereka sebelumnya. Kalau aku pribadi sih tidak, karena menurut aku itu bagian dari perjalanan.
0: Bener.
1: Tapi memang banyak yang menyarankan aku buat nulis aja, gak apa-apa loh jelek, kan masih disimpan sendiri juga dan nanti bisa brainstorming dengan orang lain. Dan aku tuh belum konsisten dalam hal tersebut, sehingga ya untuk mencapai songwriting yang baik itu ya harus di
0: berproses,
1: itu berproses
0: ya.
1: Gitu. Jadi aku pengen nulis lebih banyak lagu lagi, lebih banyakin referensi lagi, dan semoga sih kedepannya bisa rilis EP dengan isi beberapa lagu aku sendiri.
0: Oh, jadi dikolaborasiin ya lagu-lagu yang udah diproduksi barengan pencipta yang lain dan juga lagu-lagunya Tiffany sendiri. Betul. Gitu ya. Semoga segera teraih, tercapai gitu ya. Karena kan ngejalanin usaha juga. Bener. Dan punya kesibukan yang lain juga. Ini pasti kayak agak lumayan sulit ya membagi waktu dan lain sebagainya gitu ya sampai suara. Tapi tenang ya. Nyanyi kok sekarang udah enggak riweh sama yang lainnya. Yang fokus utama nyanyi ya sekarang ya. Oke, balik lagi ke single terbarunya Tiffany nih Sahabat Suara. Ini kata siapa sudah bisa didengarkan setiap hari oleh Sahabat Suara. Kalau misalnya suka banget sama lagu ini, tapi aku lagi ngasih siaran, terus kalian mau request kemana ya? Tenang aja, kan sudah bisa di-download di semua digital platform.
1: Ya, betul. Dan juga pastinya untuk Sahabat Suara request ya di sini harus masuk chart.
0: Harus masuk chart ya.
1: 1.05.1.
0: Betul. Yes. Suara Bandung ya. Nah, kalau video klip udah dibikin juga.
1: Jadi ada lirik video.
0: Lirik video.
1: Oke juga. Jadi kalau ngerasa kayak udah di luar kepala nih. Iya, iya, iya, iya.
0: Just langsung, mari kita menggalau tapi memotivasi ya. Jadi bisa langsung aja Sahabat Suara dengarkan. Tapi kalau untuk video klip nanti mungkin tunggu aja ya momennya tiba. Ya kali syutingnya nanti di Bandung loh.
1: Amin.
0: Ya dengan suasana-suasana menggalau tapi move on ini ya Sahabat Suara ya. Bagian lirik yang paling enak banget nyawa dari lagu ini menurut kamu di kata siapa? Di part yang mana sih?
1: Kalau kata siap, kalau di refnya kan kayaknya mungkin sudah biasa ya.
0: Betul.
1: Jadi mungkin aku ambil yang di luar ref. Itu ada bagian transisi, verse transisi dari verse ke ref. Itu wait, aku harus nyanyiin gak apa-apa ya?
0: Gak apa-apa dong, tapi nanti yang lengkapnya nanti ya. Coba.
1: Cuman aku kalau misalkan disebutin
0: suka lupa, bang, suka lupa. Coba.
1: Dan kini ku menyerah, melepasmu pilihan tepat. Pikirmu ku takkan bahagia. Itu menurut aku kayak transisi dari kesedihan ke mood, kayak bener-bener
0: pembuktian
1: dan kayak diikat gitu ya Kak, terus tiba-tiba
0: lepas gitu ya. Kadang-kadang emang racun ya orang-orang itu ya. Gak cuman someone special loh dalam pengertian lagu ini ya. Ada juga mungkin lingkungan atau community yang mengikat kalian karena satu dan lain hal. Sebenarnya kita udah gak mau banget tuh ada di dalam circle atau lingkungan tersebut atau dalam hubungan tersebut gitu ya. Tapi karena apa ya, kok gak bisa lepas. Nah justru dengan akhirnya ada momen dimana lu menyadari ini semua kayaknya enggak deh, gue harus kembali ke diri gue. Dan akhirnya bisa lepas dari ini. Hey, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu, tanpa kalian. Aku bisa loh gitu ya. Dan ternyata akhirnya menemukan kembali dirimu ya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi sama Suara. Jangan kemana-mana, masih di Suara Santai.
2: Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, udah mau weekend lagi? Yuk, Yuni ajakin kalian buat nikmatin lock weekend-nya Sahabat Suara di Bandung dengan tempat yang nyaman barengan keluarga, hanya di L Hotel Bandung. Weekend ini mau ke L Hotel boleh banget, tapi pengen jalan-jalan juga Tayun, gak mau di hotelnya aja, aman dong. Karena L Hotel Bandung ini terletak hanya 50 meter aja dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan juga kenyamanan menginap di jantung kota, hanya 10 menit dari stasiun Bandung guys. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk Sahabat Suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan juga reservasi silakan hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 atau follow aja Instagramnya di @lhotelbandung. Barusan ngedengerin gak sih satu lagu dari Tiffany Kenanga juga Sahabat Suara, judulnya Suaramu. Aduh, katanya itu ternyata direkam umur
1: 17 tahun berarti. Wow,
0: 17 tahun loh udah bikin lagu yang tadi dia amazing sendiri. Hah, itu lagu aku kak? Ya iya lagu kamu, lagu siapa lagi? Gimana sih?
1: Wow.
0: Ya, lagunya ada loh nih Sahabat Suara. Jadi kalau kalian berpikir, itu lagu baru ya? Enggak, itu lagu udah berapa tahun umurnya?
1: Sebenarnya 2016 sih.
0: 2016.
1: Cuman 2017.
0: Oh, berarti 9 tahunan yang 9 lalu ya lagunya. Lalu. Banyak loh Tiffany lagunya. Wow. Kayak udah jadi 2 album gitu ya.
1: Harusnya
0: ya kan. Nah buat Sahabat Suara yang juga mungkin baru aja nih bergabung mendengarkan siaran Suara Santai barengan sama Tiffany Kenanga sore hari ini, ih keren banget loh didatengin langsung nih pencipta lagunya di sini. Ada Kak Egan juga di sini. Hai Kak Egan. Hai. Nanti Kak Egan mau mainin gitarnya juga ya. Yes. Bareng-bareng ya sama Tiffany ya. Oke, Sahabat Suara, sebelum nanti kita bakalan mendengarkan live dari Kata Siapa dinyanyikan oleh Tiffany Kenanga dan juga langsung diiringi oleh penciptanya langsung Kak Egan di sini bermain gitar Sahabat Suara. Kita ngobrol lagi sama Tiffany sedikit aja buat Sahabat Suara yang mungkin mendengarkan lagu terbarunya Tiffany dan ternyata merasa lagunya relate banget sama kehidupannya kalian gitu ya. Kalau dari Tiffany yang menyanyikan lagu ini, pengennya pendengar musiknya kamu tuh mengapresiasi karya lagu ini tuh dengan perasaan yang seperti apa sih? Memotivasi mereka untuk bisa move on dong udah pasti ya.
1: Yes. Memotivasi mereka untuk bisa move on, terus juga bagi yang belum move on juga bisa melihat lagu ini sebagai suatu sign atau suatu pertanda.
0: Aduh, gue udah denger lagu ini, oh berarti gue bisa nih.
1: Bisa nih kayaknya. Ini kayak berarti harus ada kejadian nyatanya kan.
0: Iya.
1: Kalau ada lagu ini berarti ada kejadiannya.
0: Nah, kata gitu. Soalnya kata mama papanya Devani kan ini kejadian nih, ternyata bener bisa move on.
1: Amin.
0: Dan,
1: apa aku ngerasa lagu ini juga easy listening bagi mungkin yang gak relatable gitu. Cuman terutama bagi yang relate sama lagu ini, aku berharapnya bisa menjadi mantra, bisa menjadi manifestasi buat mereka juga. Dan yang pastinya untuk perasaan apa yang aku pengen mereka rasakan, ya terserah aja sih, bebas.
0: Gimana karena, mereka mengapresiasinya aja ya.
1: Karena kompleks ya kan manusia ya.
0: Iya,
1: kan? Jadi
0: ya.
1: Mau ngerasanya marah atau kayak gak bisa, gue gak bisa nih bohong nih lagu. Atau misalnya mereka ngerasa termotivasi atau mereka soalnya pernah ada yang DM aku kak, mereka katanya nangis dengar lagu ini, aku juga bingung kan, padahal kayak maksud kita kan bukan begitu, tapi ternyata setiap orang menangkapnya beda-beda.
0: Iya, mengapresiasinya beda-beda.
1: Benar,
0: ya.
1: Dan aku merasa kayak tersentuh juga sih kalau sampai nangis.
0: Itu sih berarti lagi sakit-sakitnya banget, lagi pedih-pedihnya banget itu kalau sampai nangis ya. Padahal Tiffany aja nyanyinya udah move on, orang udah ngebuktiin kok udah bisa lepas gitu ya. Terus udah menemukan kebahagiaan baru lagi sekarang.
1: Amin on progress ya kak, semoga. Semoga loading ya.
0: Dia tidak terjebak loh. Kayak kemarin tuh kak, anak kecil itu, dia juga gak terjebak tuh kemarin pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Jadi lagi ongoing process ya.
1: Amin. Kita belajar public relation.
0: Ya. Jadi kalau misalnya perasaan yang lama sudah bisa dilepaskan, segala sesuatunya yang membersamainya sudah hilang, sudah hempas gitu ya. Sekarang yang tersisa hanya memorinya saja, tapi dalam bentuk yang lebih baik, yaitu lagu.
1: Betul.
0: Nanti kalau misalnya ternyata harus kembali dengan perasaan yang baru, ujian yang baru dalam perasaan tersebut, kebahagiaan ya, sedihnya atau apanya, semoga juga bisa menjadi hal baik lagi untuk menjadikan diri kita lebih dewasa.
1: Ada opsi
0: ya.
1: Lain lah.
0: Nah,
1: ya,
0: jadi kapan?
1: Maksudnya
0: kapan rilis EP loh? Aku nanyanya gitu kan Tim.
1: Semoga sih bahagia-bahagia aja ya.
0: Amin ya kan. Ingat kata mama papa ya. Kamu kalau nyanyi lagunya happy-happy aja ya. Biar semuanya nular di kehidupan nyata. Betul. Gitu ya. Amin ya. Oke. Okay. Jadi buat Sahabat Suara yang pengen lebih dekat sama Tiffany Kenanga, pengen update jadwal manggungnya atau mungkin lagi mau roadshow setelah Bandung, kemana lagi sih, Steve?
1: Benar-benar Jakarta dulu sih. Nah, hometown dulu.
0: Hometown ya. Karena emang Tiffany asli dari Jakarta ya.
1: Aku lahir Jakarta.
0: Lahir Jakarta. Nah, jadi kalau misalnya Sobat Suara pengen kepoin semua kegiatannya Tiffany gitu ya, pengen juga mungkin getting closer sama Tiffany, karena sekarang tuh engage sama penikmat musik dan juga penyanyinya lebih mudah ya.
1: Betul.
0: Lewat DM dan lain sebagainya. Mangga silahkan di follow sekali lagi Instagram, sosial media, dan juga ada YouTube channel dan lainnya.
1: Yes, ada juga. Namanya Tiffany Kenanga juga.
0: Tiffany sama. Kenanga, silahkan ya. T-I-F-F-A-N-Y Kenanga Sobat Suara ya. Pasti mamanya suka bunga ya.
1: Iya bener. Katanya misterius Kenanga itu.
0: Iya kenang, iya wanginya aja kan misterius banget ya. Tapi kamu tahu kan bunga Kenanga kayak apa?
1: Tahu yang
0: putih?
1: Iya putih, agak kuning-kuning gitu. Yang hilang-hilang, yang kuning kak.
0: Yang
1: melengkung.
0: Iya yang kayak bintang, kayak bintang laut kan.
1: Bener.
0: Iya kan, yang wangi banyak semut tuh dia.
1: Iya, manis ya kan? Kali ya.
0: Karena, kamu juga pasti dikelilingin semut-semut itu ya. Satu semut sudah terempas, semut yang lain datang nanti ya.
1: Situ.
0: Iya, aku tahu banget. Warnanya hijau kuning ya.
1: Benar, hijau kuning.
0: Oh iya, ya ampun. Dari sekian banyak bunga, kenapa pilih kenanga pasti ada ini tertentu
1: ada
0: ya.
1: Ada filosofinya sendiri.
0: Terus adik kamu semua ada wangi-wangi bunganya juga namanya.
1: Fun fact, kalau yang cewek memang bapakku mengasihnya nama bunga sih.
0: Oh,
1: gitu.
0: Bunga apa lagi yang dia sematkan?
1: Kakakku kan kembar, jadi Seruni dua-duanya.
0: Aduh lucu banget. Ih, tadi kan kita baru ngobrolin restoran Seruni ya.
1: Itu dari bunga.
0: Dari bunga juga. Seruni. Iya benar-benar. Kalau yang cowok enggak ada bunga-bunganya?
1: Yang cowok pemain bola. Jadi adik aku yang Zinedine, terus abang aku Diego.
0: Astaga.
1: Semuanya ada nama gunung kak, ada berhubungan dengan gunung gitu.
0: Oh biar cita-citanya bisa dicapai setinggi langit dan gunung di angkasa.
1: Bapakku
0: ya.
1: Dulu, himpunan pecinta alam.
0: Astaga.
1: Gue
0: seneng loh kalau misalnya orang tua yang punya apa ya maksudnya kayak idealis banget ya. Anak gue powernya harus ini harus gini gitu ya. Lah kalau gue pas ditanya nama anak lo pengertiannya apa? Gak tau gue asbun aja.
1: Kok enak didengar ya?
0: Enak aja didengarnya. Gue kayak lagi random aja. Berhenti di nama siapa? Suamiku bilang oke namanya itu gitu. Ternyata ya filosofi dari sebuah nama ya. Akhirnya menjadi doa ya. Amin. Tiffany Kenanga. Semoga juga bisa selalu diingat sama penikmat musik Indonesia. Amin. Gak cuma karya-karyanya aja tapi juga personalitinya. Semoga sukses buat semua karya-karya kamu di depan. Sama Teddy Aditya mau duetnya juga tercapai.
1: Amin. Amin. Aku DM deh abis ini.
0: Iya kan gue bilang DM aja. Teddy mah pasti Teddy mah.
1: Si Teddy mah
0: pasti balas gerak. Dia mah sok gerak. Coba di DM aja Ted gitu. Bilangin kata Teh Yunita duet tong hese-hese ya. Gitu loh sama Sora ya. Jadi semoga semuanya berjalan sesuai dengan yang kamu harapkan ya. Terima kasih sudah datang ke Suara Bandung. Semoga kita ketemu lagi lain kesempatan.
1: Siap.
0: Buat Kak Egan juga terima kasih. Artis lo bawa-bawa lagi deh semua kesini ya. Terus kata Egan apaan sih Yun? Orang dari kemarin juga kita bawain. Gitu ya sama Sora ya. Setelah ini kita bakal mendengarkan Tiffany Kenanga bersama dengan Kak Egan bernyanyi lagu terbaru judulnya Kata Siapa. Kalau kalian suka dengan lagu ini silakan bisa di request setiap hari di 105.1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Seperti apa sih ya suaranya Tiffany kalau langsung menyapa kalian di radio kita. Aduh, kencengin volume radionya Sobat Suara biar kita bisa sama-sama langsung mendengarkan live version dari Kata Siapa, Tiffany Kenanga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di

Menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: www.iswarabandung.com/bandung.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

105.1 FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Hello guys, aduh hello Cena. Datang lagi nih aku mengetuk kembali pintu-pintu rumah itu. Door to door. Enggak dong, aku mengetuk kalian lewat telinga di radio dimanapun kalian berada saat ini. Lagi dengerin dimana sih sebuah suara. Hati-hati yang lagi di jalan, yang sudah di rumah alhamdulillah, yang lagi di tempat usaha atau lagi di tempat kerja. Semangat ya. Semoga lagu-lagu yang diputar ini bisa nemenin kalian beraktivitas sampai dengan selesai nanti. Besok weekend lagi nih, mau pada kemana? Jalan-jalan. Kemana atau jalan-jalannya? Mau naik pesawat Yuni? Pengen jalan-jalan ke Bali, ke Medan, Surabaya, Palembang? Atau mungkin pengen jalan-jalan ke Balikpapan? Tepat, Citylinkers yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Mulai 17 Agustus 2026 mendatang, kalian bisa terbang langsung dari Bandung barengan Citylink ke Bali, Medan, Surabaya, Palembang, dan juga Balikpapan. Sekarang perjalanannya sahabat suara tuh bakalan terasa lebih praktis gitu. Nggak ribuh lagi, nggak repot lagi berangkat dari kota lain. Mau liburan, perjalanan bisnis, pulang kampung, atau sekedar jalan-jalan, semuanya jadi lebih gampang. Destinasi pertama nih kira-kira sahabat suara pengen kemana dari Bandung? Aduh, aku pengen kemana ya? Bali kali ya? Tunggu apa lagi? Lebih untung beli langsung di aplikasi Citylink atau di citylink.co.id guys. Better fly Citylink. Yes! Yuni Melasari, nemenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Nyicil baca request. Assalamualaikum, waalaikumsalam Teh Yuni. Ini ada istrinya Kang Johan di Tasikmalaya, ada Teh Elin ya. Lagunya Mau Cinta Pertama dan Terakhir dari Sherina sudah diputarkan tadi ya Teh. Salamnya buat penyiar, pendengar, operator, sehat selalu. Sama-sama, hatur nuhun. Ada juga Kang Oop Hidayat di Karung ya, Kasomalang, lagi mendengarkan di pasar, lagi jualan, minta lagunya Angin Rindu dong dari Roni Parulian atau non sami-sami. Setelah ini Angin Rindunya ini putarkan ya. Angin apa ya sekarang mah, aduh gak tahu atau menik udah hiam, udah poek ya sahabat suara, padahal masih jam, ya udah mau maghrib sih, tapi maksudnya beda gitu, mendung memang beberapa waktu di hari ini ya, pagi-paginya hiam, terus menjelang siang mataharinya cerah sekali tapi terus mendung tapi nggak hujan, terus berdebu sekali gitu ya, terus menjelang ke sore hiam lagi, caang deh gitu eh, terus ya ini mah pertanda mau dapat rezeki yang banyak kayaknya sahabat suara. Kumaha we caranya ya. Serta Yuni kawalnya di Ciseeng mau request lagunya Noah Mendekati Lugu, siap. Lagunya untuk nemenin saya di perjalanan OTW ke rumah. Terima kasih Teh Yuni, Kang Hendra. Semoga tetap sehat dan sukses selalu. Amin. Amin, hatur nuhun dong. Doa yang sama juga untuk Kang Wahyu di Ciseeng dan untuk semua pendengarnya Iswara Bandung. Di Kopo ada Kang Jasep mau diplay lagunya Ungu. Utara Selatan boleh banget. Salam sehat, sing arageng milik. Aduh amin ya Allah. Buat Teh Yuni, Meliasari, Ahendra, kru Iswara dan juga sahabat Iswara, hatur nuhun Kang Yosep, sama-sama ya. Doanya untukmu juga. Semoga mendapatkan kebaikan, keberkahan, rezeki yang berlimpah ruah. Pokoknya mah buat semua pendengar aku tidak berkesudahan, rezekinya dar. Dar gitu ya sahabat suara. Kemarin ada gempa gitu ya sahabat suara. Aku tuh gak ngerasa yang berpusat di Pangandaran itu. Terus beberapa dari teman-teman mah cerita, kerasa gitu ya sahabat suara. Sementara aku, serius. Nah mungkin buat beberapa orang atau sebagian orang di mana satu sisi mungkin sedang terjadi bencana gitu ya di dekat kita, tapi kadang mungkin kita tidak merasakan hal yang sama gitu ya, entah karena sedang tidur, sedang beraktivitas dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kebakaran hutan yang ada di Bromo, sahabat suara. Ini sampai meluas 80 hektar. Jawa Timur siaga darurat karhutla. Ya, ini informasinya sahabat suara juga mungkin bisa cek ya. Tapi kalau aku mah kepada sister aku, aduh sister, ada di Iswara Jakarta. Kalau sahabat suara follow juga Instagramnya Iswara Jakarta. Ya, ini ada informasi mengenai kebakaran di Bromo, sahabat suara, di kawasan Kaldera, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ini meluas sampai dengan mencapai lebih dari 80 hektar. Operasi pemadaman dari udara dilakukan untuk menjangkau titik api di lereng tebing yang susah sekali dipadamkan melalui jalur darat. Kebakaran sudah memasuki hari kelima ternyata, dan kondisi titik api di hari Jumat ini ya, update-nya ya relatif mengecil dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Meskipun seperti itu,
Sobat Suara, sejumlah tanaman atau tumbuhan atau vegetasi khas seperti cemara gunung, semak belukar hingga akasia di lereng curam masih terbakar dan berpotensi meluas. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan yang berlaku selama 180 hari ke depan terhitung sejak 26 Mei yang akan berlangsung ya, atau hingga berakhirnya nanti di 6 Oktober 2026. Semoga seluruh pihak terkait yang membersamai proses untuk bisa mematikan atau memadamkan api di sekitar area kawasan Kaldera Bromo ini juga diberikan kekuatan dan kesehatan ya Sobat Suara, karena kebayang gak sih hutan gitu yang kebakarannya, lalu yang ada di situ semua kan pohon-pohonan, kayu-kayuan, semak belukar, rumput-rumputan yang jelas sekali lebih mudah terbakarnya ya. Semoga apinya cepat mereda, semua petugas dan tim yang memang bertugas di sana juga diberikan kekuatan dan kesehatan ya. Amin Sobat Suara. Jauh-jauh negara kita, negeri kita tercinta dari segala macam bencana. Amin. Ya Allah, ya Rabbi Rabbal Alamin. Sebelum aku puterin lagu-lagu rekasan Sobat Suara, ada request yang udah masuk juga nih. Assalamualaikum Teh Yuni sore, dari Teh Yulia di Cargo. Hai Cargo Factory Outlet di Ponogoro. Mau request lagunya Tulus yang Labirin. Salamnya buat Teh Yuni dan semua pendengar Radio Iswara Bandung. Makasih Teh Yuni. Sama-sama Teh Yulia dan juga teman-teman di Cargo. Maafin ya, aku baru bisa baca requestnya jam segini karena memang tadi ada talk show dulu barengan sama musisi. Tapi tenang, lagunya akan aku langsung masukin ke dalam antrian untuk diputarkan menemani aktivitas suara santainya Sobat Suara. Kita mulai dengan lagu dari Roni Parulian ya, Angin Rindu. Semoga angin rindu ini bisa menyampaikan kangennya kalian sama orang-orang tersayang. Asik. Apa sih, Wan?

0: Keluarga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan

0: IPS. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: Indonesia. Suara.
1: Ku biarkan di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

105.1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Bye forever. Favorite song dari Persena Best Tandi dengan Ruang Baru Sahabat Suara. Terima kasih buat yang sudah request 0811-22-0051. Terima kasih juga buat yang sudah kirim kabar, kirim salam buat aku. Ada request yang nyangkut dari Kang Aseplin, Teh Yuni lagunya Rio Febrian yang mana aja. Akhirnya tadi aku pilihin Aku Bertahan, Ku Akan Tetap Pada Pendirianku. Rio Febrian itu ya adalah penyanyi Indonesia, penyanyi pria Indonesia favorit aku selamanya, KBW favorit. Asli, karena pernah banget interview Rio Febrian, kuat kegemper bahulah Sahabat Suara. Zaman saya bawain acara musik di salah satu TV lokal waktu itu teh, STV apa IMTV gue lupa deh. Nama acaranya Musik dan Saya. Jadi jalanku bertemu dengan para musisi-musisi dari beberapa dekade yang lalu gitu ya Sahabat Suara. Jalan awalnya tuh dari TV lokal tersebut gitu. Jadi aku tuh bawain acara music. Saat itu menggantikan posisi teman aku karena acaraku adalah food and fashion, makanan terus ya. Terus tiba-tiba bawain acara music Rio Febrian, Glenn Fredly, Malik and the Essentials. Terus siapa lagi ya? Banyak banget lah kayaknya, alhamdulillah Sahabat Suara. Sampai akhirnya masuk ke Suara Bandung, ke iRadio dulu gitu ya. Berarti kurang lebih 14-15 tahun yang lalu. Bisa dibayangin acaranya Indoakustik itu kan seminggu satu kali. Satu hari, satu kali Indoakustik itu bisa 3-4 musisi zaman dulu saya siaran sama Doni. Jadi bisa dikaliin per minggunya itu ada berapa musisi yang diinterview gitu Sahabat Suara. Dari mulai musisi baru sampai dengan musisi yang udah punya nama. Kayak Juicy Lucy mah, friend banget ya. Di zaman baheula jeung saya rata ya, kalau ketemu sama Uwan dan teman-teman, Yura Yunita mah bolak-balik ke sini tulus mah gitu Sahabat Suara ya. The Massive. Kayaknya sepanjang slang aja sempat interview Andre dulu ya di The Papandayan Hotel, gue inget banget tuh. Malah yang belum tuh aku tuh Noah Andra. Gue enggak kebagian. Peter Pan Noah itu sama Urban pernah ya? Pernah ya, gue enggak. Run. Terus siapa lagi ya? Ih, Pamungkas aja beberapa kali Andre ya? Sebelum seterkenal sekarang ya. Idgy Taf Maya, Gea Indrawari, Widi Mulia, Ebitria. Terus Titi DJ aja pernah diinterview ya. Chris Dayanti aja pernah cuy. Yang sedih Ruth Sahanaya aja ada loh. Ya kan? Terus siapa lagi ya? Panas Dalam udah pasti atuh ya. Di Overtune sering ya. Di Overtune sering ya. Nadif Bahasa Lama juga Andre ya. Berapa kali ya? Siapa lagi ya? 10 to 5 udah pasti, T5 udah pasti. Ini gue sambil lihat-lihat list lagu nih. ST12 pernah enggak sih, Andra? ST12. Kayaknya pernah deh. Aku lupa, Rini Wulandari, Idol mah udah kepapai lah Sahabat Suara. Sheryl Shenavia. Oh, Ceylon 7 gue gak belum pernah ya Ceylon 7 Ndra, Ceylon 7 udah pernah datang belum sih ke radio? Tapi aku belum pernah interview, gak sama aku mungkin. Sandi Sandoro mah, ya kan? Adrian Khalif mah. Aduh, segala rupa deh Sahabat Suara ya. Project Pop, Rizky Febian mah, wah berapa kali yun kesini ya, mahal ini. Waduh ya Allah, seneng banget. Ada yang ketemu langsung karena di TV, di radio, atau bahkan mungkin ketemu bertatap muka langsung saat lagi MC. Raisa, Isyana Saraswati, Jangan Sedih pernah juga, Rahmani Asri ini udah pasti. Oh, aduh banyak deh Sahabat Suara, aku cinta banget deh sama posisi dan profesi aku ini karena benar-benar memungkinkan aku bertemu dengan para penyanyi Indonesia gitu ya. Seru ih. Sayang banget sama para musisi ini. Niji, ya Allah, iya banget lagi. Java Jive, Yandra. Wah, Edun sih. Kalau gue pikir-pikir lagi ya. Kalau flashback memory, Marion Jola, Marcelnya, Lila, Kunto Aji, Teddy Aditya, Kotak. Ya. Yandra sampai Judika ya. Sakabenya. Idol-idol mau dia pasti sih Iwake aja kita interview cuy. Dan sampai sekarang ya beberapa di antara mereka itu berteman, Dra, sama gue di sosial media. Masih kontak teh nyante.
Hanya berteman saja. Mungkin pas mereka lihat friend with who aja teh kayaknya iya sahasi Unimelia Sarite gitu. Tapi aku cinta sama mereka dan masih follow-followan. Hi-Fi, Hiro Akikato. Ah, pokoknya mah cinta lah. Hanindia ya. Dra. Gila Gloria Jessica mah udah pasti atuh. Oh, seru deh. Ah, senang deh Geisha. Ya Allah. Cinta pokoknya sama musisi-musisi Indonesia yang pernah datang ke Iswara, yang pernah aku interview. Dan rata-rata mereka masih mengingat kita ya. Meskipun mungkin lupa nama, tapi kan ingat pernah aku interview. Ya sahabat suara, kadang-kadang memang kita tuh ingat momennya, tapi kadang kita lupa namanya, lupa dimananya. Nih Uni ingetin deh, kalau pengen punya momen yang sangat luar biasa, nginepnya di The Papandayan Hotel aja. Nikmati kumpul barengan keluarga, teman atau komunitas kamu di Pago Restaurant The Papandayan Hotel. Karena ada Asian Food Market yang sebelumnya nemenin kalian di hari Sabtu malam, sekarang tuh hadirnya hari Minggu guys. Mulai jam 12 siang sampai dengan 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan juga promo untuk buy 4 get 5. Reservasi langsung sahabat suara buat weekend ini. WhatsApp langsung di 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Masih ada beberapa waktu ke depan aku menemani kalian sebelum akhirnya nanti kita berpisah karena kita mau menikmati weekend. Kira-kira kemana ya weekendnya? Nanti coba aku cek ya. Siapa tahu aku bisa kasih referensi buat sahabat suara yang pengen menikmati akhir pekan di kota Bandung. Kalau gak kemana-mana mungkin bisa ngacak-ngacak kamar terus diberesin lagi. Atau ngacak-ngacak apa gitu, tanaman kayak atau hobi kalian gitu, diberesin, dibenerin lagi tata letaknya. Aduh tata letak cina ya. Ya emang kalau apa-apa tuh harus diberesin sama suara biar gak berantakan.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Meliasari harus pamitan sampai suara dari Suara Santai edisi hari Jumat ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, sudah berkirim salam, sudah kirim request, dan juga dengerin Yuni sampai dengan menjelang jam 7 malam. Buat sahabat suara, terkhusus untuk para pengguna dari layanan Melsa Internet Service Provider, kita informasikan nih ya, sejak tanggal 2 Juni 2026, pemerintah kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk sahabat suara yang perlu informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688. Yudi sama Hendra pamitan dulu. Kayaknya banyak sih ya event-event di kota Bandung, Dra, yang seru-seru menjelang weekend ini. Cari sendiri ya, guys. Gua nggak sempet nyari what's on weekend di kota Bandung. Ya maksimal macet aja karena banyak event pasti ya, banyak kegiatan, entahlah ya. Silakan di googling sendiri sama suara. Yang pasti kalau misalnya kalian mau datang ke pameran buku, masih ada di Picasso ga sampai tanggal 9. Terus apa lagi ya? Aduh, aku mau ngambil handphone aku di luar, guys. Ya, cari tahu sendiri aja deh event apalah, pokoknya mah seru-seru Bandung mah. Euy, noaing teh geningan ya. Terima kasih guys, selamat menikmati akhir pekan kalian. Semoga happy terus, sehat terus, dan pastinya kita bakalan ketemuan lagi di siaran Suara Santai edisi minggu depan. Dengarkan terus 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia. Kamu sangat berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Selamat malam sahabat suara, selamat datang di Nongkrong Bareng Beril di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go. Menemani kamu yang lagi di jalan, sekali lagi yang mungkin masih lembur di kantor, happy weekend ya. Ini sudah menyelesaikan hari Jumat, weekdays terakhir di minggu ini. Apa kabarnya sahabat suara, ditemenin sama Beril yuk. Yang udah sampai rumah juga update-update kali, yang udah rebahan, atau mungkin sekarang lagi ada yang di Sounds Project. Wah, hari pertama Sounds Project, hari Jumat, endas. Seperti biasa di jam awal Beril siaran, boleh dong update-update gitu ya. Lagi ngapain, posisi lagi di mana, lagi sama siapa, pengen traffic info dari tempat kamu berada sekarang, boleh. Atau pengen weather info, cuacanya gimana, boleh. Atau pengen titip salam, boleh juga. Karena kita di awal-awal jam ya, gue pengen ngajakin lo yang ringan-ringan aja dulu. Caranya, kirim aja, apapun yang pengen lo kirim di WhatsApp-nya Isuara di 0816-114-1014. Abis ini akan gue bacain satu-satu ya sahabat suara. But anyway, hari ini akan ada special music. Playlist malam hari ini full edisi musik warnet. Yeay, mungkin di sini semua ngalamin kali ya, nongkrong di warnet, musiknya itu-itu lagi, itu-itu lagi. Dan gue hari ini pengen ngajakin lo throwback di momen-momen tersebut. Ya, oke, playlistnya spesial 2000-an. Playlist-playlist warnet zaman dulu lah sahabat suara, yang di monitor ada gambar lumba-lumba lagi renang. Nah, terus ada abang-abang, "Bang mau paket apa personal?" Nah, itu zaman-zaman lu main warnet, samping lu ada apa ya, panter sama mie instan. Itu selamat menikmati playlist warnet di malam hari ini sampai jam 10 malam. Dan gue pengen ngajakin lu untuk absen-absen dulu ya di jam pertama ya. Kasih tau aja lagi ngapain, lagi sama siapa, atau mungkin posisi di mana, sekali lagi traffic info, atau pengen titip salam buat siapa, boleh kasih tau ke gue ya. Playlist warnet malam hari ini kita awali dengan The Rock.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Beril nih di nongkrong bareng Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis gue puterin tuh tadi lagunya apa ya gitu tadi, ada Ufa Getos, jujur gue milih, gue suka banget. Sama ini kehadiranmu sebisa diriku. Hey, gue denger SD tuh jujur. Ada Mudah Aja Cinta juga. Terus masih banyak lah sahabat suara, makanya stay tune sampai jam 10 malam ya. Ini gue pengen baca-bacain lu nih update nih. Ada Ardi yang update juga nih, hadir Ber. Oke, gimana nih Semarang Ardi? Ada Herdi juga. Malam Meril sih lagi di busway pulang ajar. Jalan di sekitar Gatot Subroto padat lancar. Oh, alhamdulillah sih kalau gitu. Soalnya Gatsu, you know, Gatsu is so crowded, you know ya. Hati-hati ya Herdi. Ada juga nih update Claudia. Ya ampun, playlist warnet nostalgia bedah. Iya kan. Lo kalau pengen request your own playlist warnet, kasih tahu aja ke gue ya. Dan by the way, nanti abis ini gue juga bakal live di TikToknya isuara.network. Kita ketemu di sana ya. Visual. Ada Saiful juga. Halo malam Iswara, sedang bersama orang-orang yang paling spesial di hidupku. Akyun namanya. Kita berdua lagi OTW ke daerah Pamulang Tangsel. Kita lagi ambil kue ultah buat mama mertua. Oh ya, doain ya biar kami selalu diberi kesehatan. Amin. Terima kasih juga teman-teman Pegadaian Ciputat yang udah siap-siap buat rayain ultah mama mertuaku. Wah, rame ya. Iswara FM berkah selalu. Radio Iswara aja. Asyik. Aku juga pengen ngucapin sama nonton buat mamah mertuanya Saiful. Diberikan kesehatan selalu, amin, amin. Dan semoga apapun yang dilakukan berkah selalu ya. Dan juga sehat selalu dan selalu romantis untuk kalian berdua, Saiful dan istri. Asyik. Ini playlistnya lagi warnet sahabat suara. Ini remind gue, momen-momen gue dulu masih main warnet. Jujur gue rajin banget main warnet tau dulu. Buat main apa? Main PB. Nah, di sini ada player PB semua nggak? Jujur gue PB dulu pangkatnya. PB itu point blank by the way. PB pangkatnya gue sampai diamond 3 kutip 2 mah ada. Main warnet bersama teman-teman setiap pulang sekolah adalah salah satu momen yang gue pengen banget ulang gitu ya. Gue kalau ketemu warnet, buahnya gue pengen main warnet sebenarnya. Cuma ya maklum ya, kita udah berkeluarga gitu ya. Kalau bisa kita bikin komputer di rumah mah ngapain ke warnet gitu. Daripada dibedil sama istri, zam. Kalau lo, apa sih momen masa kecil lo yang sebenarnya lo pengen banget ulang sahabat suara? Update ke gue di 0816-114-1014. Masih spesial musik edisi Warnet. Ari Lasso juga jadi salah satu playlist yang rajin banget diputerin di Warnet. Sambil kita main Ayo Dance. Nah, this one is Hampa. Sikat abang-abang gue.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Oh, gue butuhin banyak banget laki-laki. Gigi, wah, alias gigi ya maksud gue. Ada ular berbisa juga. Dan gue lagi nanyain soal ada gak sih masa kecil lo yang pengen lo ulang gitu. Momen-momen simple aja sahabat suara. Kayak kalau gue tadi, gue pengen banget ngulang main di warnet. Terus gue main point blank, samping gue panter atau nggak monty, terus samping kiri gue mie instan, enak banget. Walaupun pulang pasti dimarahin nyokap gara-gara bau rokok. Padahal gue nggak ngerokok, emang warnet bau rokok aja mah, gitu loh maksud gue.

pusing kan. Ada kata Claudia, pengen ikutan topik, sana bisa ngulang lagi masa lalu, pengen banget dari SD yang mana kerjanya cuma sekolah, liburan happy, gak mikirin doubting life, aku pengen jadi anak-anak lagi. Nah, yang membedakan nih ya, anak bocil zaman dulu kita sama sekarang adalah, kalau dulu waktu kecil, siang bawaannya mau main. Tapi sekarang udah dewasa, siang bawaannya pengen tidur, ya gak sih bro?

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam kedua siarannya Beril Razan Davi. Welcome back. Teman-temanku, sahabat suara yang lagi di mobil, yang lagi di perjalanan macet-macetan, gimana udah pada semangat belum dikasih playlist warnet nih guys? Dan sekarang Beril juga udah nyalain live TikToknya iSuara.network. Jadi mungkin buat lo yang lagi gabut scrolling-scrolling TikTok, bisa sambil nonton gue siaran di live TikTok iSuara.network. Anything you can do my bro. Lo bisa titip salam. Ini ada anak 2000-an, ada dari upas banget username-nya anak 2000-an. Nah, malam ini topiknya kita agak throwback. Berhubung playlistnya juga hari ini ya, spesial musik-musik warnet zaman lo main warnet. Masih nyetel pakai UI.

0: Kalau misalnya lo pengen jawab topik ya, apa sih hal masa kecil lo yang pengen lo ulang sekarang? Kalau gue contohnya, gue tadi pengen banget gue main warnet lagi. Jujur warnet masih ada. Warnet masih ada jujur. Gue pengen main warnet. Gue pengen buka point blank tuh ya. Gue main point blank. Walaupun sekarang anak-anak PB udah jago-jago banget, gila sumpah. Main PB samping kanan gue ada gelas Mounty atau Panther ya kan. Samping kiri ada mie instan. Kalau lo gimana sahabat suara? Kalau mau update bisa langsung aja ke TikToknya iswara.network. Oh iya, mau titip salam juga nih. Yang mau titip salam boleh. Oh katanya Take Me To The Moon pengen banget main Ayo Dance. Ayo Dance masih ada gak sih guys? Gue sampai apal banget dulu PB tuh masih zamannya Garena. Enggak, sekarang udah Garena ya. Dulu tuh masih, aduh gue lupa lagi nama developernya. Kalau anak 2000-an nih contohnya, masa kecil yang pengen lo ulang adalah dengerin radio bareng almarhum kakeknya. Dulu kalau pagi atau sore di teras rumah, woy.
1: Itu.
0: Apalagi nih coba nih, mau titip salam boleh. Oh anak 2000-an dulu dengerinnya pakai kaset katanya. Wush, keren banget. Ih, dulu zaman radio dulu masih pakai kaset nih. Yang mau titip salam boleh lo sahabat suara. Di WhatsApp juga ada nih. Halo kak, untuk tiket nontonnya ada update kak? Wah, tiket nonton apa nih? Aku nggak tahu. Coba nanti aku tanya ke tim ya, sahabat suara ya. Untuk di awal-awal jam siaran gue di jam 9 malam kali ini, ada beberapa lagu yang akan gue putar tentunya masih dalam playlist Warnet, sahabat suara. Mungkin awal-awal gue akan puterin yang satu ini kali ya. Ini sebenarnya sebuah grup, bisa dibilang band juga kali ya, yang udah lama banget tapi sekarang masih sustain banget. Semua orang masih pada dengerin, lagu-lagunya juga masih pada enak-enak banget dan easy listening tentunya sahabat suara. Jadi mari kita sambut sebuah lagu dari, ih kenapa sih lemot banget nih komputer gue, demi Allah gak mau gerak. Ntar gue gak panik nih, ntar. Nah ini nih baru nih. Sumpah lemot banget gak mau gerak. Ntar. Sumpah gak mau gerak. Gimana nih guys, ada yang ngerti komputer gak? Udah lah, kita ke Raisa dulu ya. Ini juga throwback kok.

nongkrong bareng Beryl masih ngomongin topik hari ini. Ada gak sih momen masa kecil lo yang bahagia itu yang pengen lo ulang sekarang, sahabat suara? Kita mulai dari siapa nih? Dari Kevin dulu. Sebelum gue bacain responnya sahabat suara, gue pengen nambahin satu. Momen yang pengen gue ulang waktu gue masih kecil adalah gue kode-kode beli handphone ke bokap. Tapi kodenya gue punya cara sendiri, yaitu gue melingkari artikel di majalah pulsa HP-HP yang gue pengen. Salah satunya dulu Engage. Habis itu apa ya? Kalau communicator enggak, terlalu dewasa untuk anak kecil, iya kan? Apalagi? Oh iya, Sony Ericsson Walkman, jujur tuh nyampe tuh handphone tuh keren banget. Kalau kata Chin, masa kecil yang pengen diulang sekarang. Dia pengen banget main petak umpet sama main masak-masakan pakai dedaunan. Oh iya, dulu suka ada mainan-mainan yang kompor-kompor dari plastik sama panci-pancinya. Iya. Senja pengen balik ke masa-masa SMP. Kenapa tuh Senja? Kalau orang lain lebih suka momen SMA, tapi do ini SMP. Yukari pengen banget main biawak sampai wah gila loh. Sampai main biawak. Coba ada lagi enggak yang lain? Oh, Algifari main Lost Saga. Oh, kalau gue dulu mainnya game Facebook, Pet Society. Jajar. Pet Society, Ninja Saga. Bukan Lost Saga, gue Ninja Saga. Sama ini teman-teman gue pada main Mafia War. Wede. Tapi gue enggak ngerti cara main Mafia War anjir. Yukari main gundu sama karet. Oh iya, dulu gue juga main gundu. Gue pengen ngulangin masa-masa kecil gue pulang sekolah dikasih buah. Gue makan buah pulang sekolah. Cin, pengen ngulangin nyari kodok sama kepiting kecil di kali. Oh iya, kodok. Kodok tuh gue juga ada tuh dulu tuh, di tempat-tempat yang lembab tuh. Kepiting kecil, iya benar-benar. Tapi gak bisa dimakan itu ya. Sama tukeran jas orji. Jas orji apa gila? Main karet dari mata kaki sampai merdeka. Wow. Oh, gue tahu tuh. Ada ngomong-ngomong karet, ada lompat. Ah, oh, sepuluh jam. Kasian loh di mobil. Ini gue teriak bener di mic loh. Gue dikagetin sahabat suara, maaf ya yang pakai headset yang lagi nyetel di volume. Dikagetin sama nggak tahu nih gue siapa dua orang. Emang suka orang random masuk aja gitu. Ada tukang cilok namanya. Pulang. Dah. Astagfirullahaladzim. Tukeran isi binder bener. Dulu tuh, sekarang juga masih sih kayaknya. Di Gramedia tuh jual binder-binder yang apa, misalnya gambar benten. Tapi bukan bindernya, kertasnya dijual. Kita punya bindernya. Habis itu kertasnya kan ada yang jual, ada yang benten, ada yang Powerpuff Girls, ada yang Spider-Man tuh gua tempel-tempel di situ. Padahal nulis juga tidak. Seru banget nih, coba ya. Ada gak sih momen-momen lo waktu kecil yang pengen lo ulang, sahabat suara? Tinggal masuk aja ke TikTok kecak bel selebak kocok-kocoy. Belibet kan tuh. Nah, TikTok iswara.network, karena sekarang aku lagi live. Ada yang tahu lagu ini gak sih guys? Dengerin aja kali ya. Masih di playlist Warnet malam hari ini, kita bernyanyi bersama. Buat kamu yang di mobil yang tahu lagunya, kita akan nyanyi bareng. Kamu lagi sendiri lu banget nih lagu nih. Ini lagu sinetron juga tahu by the way. Ladies and gentlemen, please welcome Hijau Daun Suara.

Jakarta The Massive. Puterin di 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Seru banget ya ngomongin masa kecil. Waduh, masih momen dimana kita tidak mikirin apa-apa kecuali belajar, belajar, dan belajar. Terus dulu ke warung, ya, beli ciki-cikian, permen kacamata. Abis itu mainan-mainan, lo tau gak ada? Lo tau ini sih, main Game Boy. Tapi dalamnya bukan layar, tapi air yang masukin cincin. Jadi pencet cincinnya terbang-terbangan di dalam air, masukin ke tiang-tiang aneh. Itu, jujur itu. Terus apa lagi? Yosan. Demi apa dulu ada permen ini? Permen Astaga. Lo nanya banget sih? Kayak Mikremes gitu cuy. Iya gak? Game itu masih ada. Emang ada anak kecil yang mainan game-game itu yang kayak... Aku maunya main Cooking Mama sekarang tuh. Cooking Mama udah zaman dulu banget ya. Ngomel huruf Yosan, iya betul. Hal yang pengen lo ulang masa kecil lo apa, sahabat suara? Ini dari 0856 sekian. Disunat bro. Maksud lo pengen disunat? Lagi? Habis dong. Pada saat itu tahun 2003 dapat amplop sampai 15 juta di tahun itu mah gede. Oh iyalah gila 15 juta tahun itu mah. 2003 bisa. Satu sisi juga karena bokap kan dulu jabatannya Pak Camat, keren. Dan yang datang juga kayak orang kawinan, rame banget. Mungkin buat yang tahun dulu itu gue... Oh, mungkin buat yang tahu dulu itu gue kitanan, bukan dokter tapi mantri. Oh ya pakai mantri, ya, benar-benar pakai mantri. Udah modern sekarang, udah pakai obat bius. Kalau zaman dulu kemungkinan besar tidak dibius, benar. Alhamdulillah gue mengalami sunat dibius, jadinya gue tidur gue. Awalnya gue nolak karena takut jarum suntik, tapi karena abang gue goroin gue. Oh maksudnya bujuk kali ya. Goroin gue katanya dapat duit, ya udah gue mau. Ada dari Uci. Kalau ditanya hal yang paling dikangenin zaman SD itu adalah tiap minggu bangun pagi, mandi, duduk manis depan TV. Karena kalau belum mandi gak akan diizinin nyalain TV. Nonton ke channel RCTI dari P-Man. Oh P-Man tuh gak ngalamin lagi gue. Ninja Hattori, Doraemon, Shinchan. RCTI ya? Kalau gue tim Indosiar, Detektif Conan. Terus kalau pulang sekolah beli agar-agar yang bayarnya pakai gambaran. Jadi kalau gambarnya kembar bisa dapat dua dikasih susu. Terus ada lagi tarik benang nanti dapat poster. Sekarang masih ada tarik benang dapat duit tapi. Ataupun kayak isi binder. Plus main sepeda yang banyak dikasih aqua gelas. Oh iya. Yeah. Oh, gue dulu ngalaminnya ini main sepeda tapi enggak dikasih aqua gelas. Sempet sih cemik tapi kayak kurang mantep. Biar mantep pakai apa? Daun kering. Itu sepeda lo jadi suaranya jadi motor trail jujur. Yeah. Dustin dulu beli momogi masih dapat dua yang gede-gede. Iya cuy, bener. Jagung bakar dulu tuh. Sampai sekarang gue masih suka tuh momogi jagung bakar. Siapa lagi nih? Permen rokok ya, permen rokok ada. Misakura sampai sekarang masih ada. Kalau sekarang di jajanan sekolah, misakura ada. Cuma itu disajikannya di bungkusnya itu. Maksud gue si sehat kan. Jadi direbus, mie taruh di bungkusnya. Enggak deng. Enggak, direbusnya di luar, di gelas plastik gitu. Kok gelas plastik? Enggak tahu lah, abangnya punya tempat gitu lah. Terus dituangin lagi tuh mie keringnya ke bungkusan sakura tadi. Terus kita makan yang enggak pakai garpu, pakai sumpit dibelah dua. Nah, itu. Kasih tahu ya, momen-momen masa kecil apa yang pengen lo ulang, sahabat suara. Tinggal jawab aja di TikTok live-nya isuara.network, because I'll be there. Sampai ketemu di sana. Kalau intro ini gue puter, pasti lo tahu lagu siapa? Ya, tebak, coba tebak lagu siapa? Yang di TikTok. Betul sekali, Babang Tamfan, Kangen Band, tentang aku, kau dan dia.

0: Kau dan Dia, Kangen Band ini lagu sedih banget Sahabat Suara. Gue tuh suka tuh alunan-alunannya Kangen Band. Abis itu ada bagian-bagian vokal ceweknya, gue suka tuh bagian itu. Bagus, bagus, bener dah. Ngomongin topik hari ini, ada gak sih momen masa kecil lo yang lo pengen ulang sekarang Sahabat Suara? Ini ada, bentar. Oke. Okay. Ada Ocai yang dikangenin waktu kecil, yaitu nunggu setiap minggu nonton Tuyul dan Mbak Yul. Iya lagi. Jini oh Jini sama Jin dan Jun. Tuyul Mbak. Tuyul Mbak Yul tuh minggu ya, sama catatan si Boy. Catatan si Sidul anak sekolahan, buset. Itu di RCTI itu dulu tuh Sidul. Sampai gue SMA di tahun 2016 tuh Sidul masih ada. Sekarang masih ada enggak ya? Kalau main sama teman-teman, main gobak sodor sama benteng sampai maghrib baru pulang tuh seru banget tuh. 17-an waktu kecil juga seru banget nari Hello Dangdut di panggung kampung sendiri sama kampung sebelah. Kayak roadshow ya. Dulu Hello Dangdut, kalau sekarang ding sakadung gading pak dung ding dung pak dung ding gitu joget semut. Ding sakadung kading pengen gua blok itu lagu dari hidup gua. Ada voice note nih masuk nih dari nih, kita lihat masa kecilnya dari ngapain dia ye.
1: 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia dari Ispek. Hai bestie. Ikutan topik ya.
0: Ya.
1: Kalau misalkan gue mau disuruh balik lagi, kayaknya gue kepengen banget balik ke masa-masa gue SMP, di mana gue menjadi dari yang benar-benar dari gitu.
0: Oh gitu, kenapa itu?
1: Yang receh, random, terus ngelucu, koplak gitu ya.
0: Ya komeng lah ya.
1: Dan gue gak terlalu peduli sama orang lain, di mana itu adalah masa-masa di mana gue tidak perlu lagi untuk memasang topeng berpura-pura menjadi orang lain.
0: Iya betul.
1: Ya walaupun sekarang juga gue sekarang bersyukurnya gue sudah tidak menjadi orang lain lagi. Gue sudah tidak harus berpura-pura menjadi orang lain untuk diterima gitu. Thank you.
0: Tapi itu benar sih dari cara lo. Sekarang emang harusnya gak usah pura-pura jadi orang lain untuk bisa diterima. Karena sebenarnya bukan kita yang salah, orang-orang sekarang aja yang lebih sensi. Makin tua, makin kayak anak kecil, itu bener banget adanya, sumpah. Gue mengalami kok, teman-teman gue yang akhirnya gue cut off gara-gara dia, kok makin tua makin kayak anak kecil ya gitu. Orang tuh makin tua kayak nggak cuma orang-orang yang udah lanjut usia aja ya, tapi aduh pada nggak jelas orang-orang, bener dah kesel gue. Coba kasih tau ke gue, ada nggak sih momen-momen masa kecil yang pengen lo ulang gitu. Kalau tadi dari kan bilang momen masa SMP-nya. Kalau gue momen kayaknya tuh main warnet tuh SMP juga ada, main Point Blank tuh bener. Kalau SD gue belum kena game online, gue masih main games.co.id. Iya gak? Jodoh-jodohan. Itu ada jodoh-jodohan. Sama main ini sprinter. Jadi lo ketik tuh tanda panah yang di keyboard kanan-kiri, ntar larinya makin cepet gitu. Oh benar kata Margarita, iya makin tua makin gak sadar kalau dia udah pelakuin kesalahan, gak minta maaf lagi. Zam, itu mah ibu-ibu yang anaknya dorong anak lo sampai masuk RS. MRC tahu nggak? MRC gue nggak kena. Gue kenanya itu Yahoo Mail, Friendster aja gue nggak main. Kita lanjut ke playlist warnet malam hari ini Sahabat Suara. Datang dari, lo pasti tahu lah, ini ganteng.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril edisi throwback. Menyampaikan di TikTok, halo ya di TikTok. Salam kenal, gue Beril, penyiar malamnya Iswara. Jadi buat lo yang lagi di mobil, kalau udah sampai rumah mungkin bisa masuk ke TikTok karena kita lagi live di @iswara.network. Apa sih momen masa kecil lo yang lo pengen ulangin lagi sekarang? Mandi di kali terus. Selesai mandi. Oh, enggak, gini. Ini gue harus sabar-sabar nih. Mandi di kali, terus selesai mandi di kali, masuk kebun orang buat makan jambu di atas pohon sambil nyanyi Bang Iwan Fals. Gue yakin lo tinggalnya gak di Jakarta ya saat itu ya, iya gak? Ada kali dan jernih gitu. Jakarta jarang sih. Dia ngirimnya ke gue gini, mandi di kali terus, koma, selesai mandi di kali, enter dua kali, masuk kebun orang buat makan jambu di atas pohon sambil nyanyi. Bingung bacanya. Kejar layangan di kebun orang, gue gak

0: Kita berlari dan teruslah bernyanyi. Itu dia.
1: Iya, tumben Mas Bahlil gak ada di TikTok ya? Biasanya ada Mas Bahlil di TikTok.
0: Hobi rambat. Nah,
1: tapi lo boleh kasih ke gue lagi ya, mungkin lo pengen cerita masa kecil lo gitu ya, yang paling lo kangenin, karena gue akan mengadakan sesi curhat, satu segmen aja. Kirim aja ke WhatsAppnya Isora di 0816-114-1014. Ini lagu ada di sinetron, inget banget kalau ada lagu ini pasti adegannya kecelakaan. Yega. Yega. Semua tentang kita, sahabat suara. It's about me and you, me and my listeners, my family. Ah. Stick around on 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

kali aku bukan Bang Thoyyib. Buat kamu yang istrinya di rumah, yang suaminya belum pulang sampai sekarang, tenang. Suami kamu bukan Bang Thoyyib kok, tenang aja, oke? Okay? Eh, sorry, salah backsound. Kita masuk ke BTS yuk.

0: Cerita masa kecil di malam hari ini dikirim oleh 0813 sekian sekian sekian. Aku masih ingat masa kecilku di awal tahun 2000-an.
1: Oke.
0: Jadi gini ceritanya. Setiap pagi aku berangkat ke sekolah dengan tas yang lebih besar daripada badanku. Wow, kenapa badannya gak masuk tas aja sekalian? Uang jajan hanya 1000 sampai 3000, tapi rasanya sudah cukup untuk membeli cilok, es mambo, dan permen kesukaan. Itu namanya nyolong. Gak cukup, tapi kayak, kok bisa bawa es mambo banyak banget? Oh, taunya nyolong. Gak ya. Emang dulu uang jajan gue juga gitu. Gue Senin sampai Jumat 1000 sampai 3000 gitu. Kalau libur 5000, Sabtu. Karena Sabtu sekolah. Sebelum sekolah aku tidak langsung bermain handphone karena saat itu belum punya. Aku melempar tas ke kamar, berganti baju, lalu berlari keluar rumah mencari teman-teman di lapangan depan rumah. Wow, di komplek nih fix, depannya ada lapangan. Kami bermain 4x4, bentengan, gobak sodor, dan layang-layang. Kami bermain sampai matahari hampir terbenam tanpa memikirkan waktu. Gedek banget, gebelibet mulu. Kalau haus kami minum di rumah siapa saja. Besi, minum dong, haus nih. Orang-orang random aja gitu. Orang tua di kampung saling mengenal. Jadi kami merasa seperti memiliki banyak rumah. Oh gitu, ya, ya, ya. Saat azan maghrib terdengar, semua anak langsung pulang. Pulang gak? Dicolong-colong wewe nih. Emaknya bilang gitu. Setelah mandi dan mengaji, hari Minggu menjadi hari yang paling ditunggu karena ada kartun favorit jam 8 pagi di RCTI, yaitu Doraemon dan Shinchan yang selalu membuat tertawa. Kok gak ada yang nonton Detektif Conan sih? Sesekali aku dan teman-teman pergi ke warnet. Kami patungan agar bisa bermain 1 jam penuh. Kami tertawa saat saling mengalahkan di Winning Eleven atau mencoba menyelesaikan misi di GTA San Andreas. Itu rental kali, itu kan game PS. Walaupun sering kalah, kebersamaan itu jauh lebih berharga daripada kemenangan. Itu jadi kenangan masa-masa kecil yang tidak dilupakan. Semoga lu suka ya, biar ceritaku. Sekian dan terima kasih. Bener, gamenya dulu adalah Winning Eleven. GTA San Andreas tuh PS2. Ingat banget gue. Conan di TV Burung, iya, Indosiar. Sailor Moon. Tawan umurnya ya kamu ya. Bener-bener ada yang bilang ini di TikTok nih. Ke warnet, nelpon interlokal ke Bogor, bayar 2.500. Kaget gak bawa duit, biasa bayar 200. Itu wartel. Wartel itu, Ratelindo. Wartel, kalau warnet komputer Giliana. Ngalemin lagi warnet, wartel gue. Yang kalau billingnya udah selesai, itu suaranya gitu. Oh iya, warnet. Kok masih diulang warnet? Kan udah gue bilang wartel. Kan lu nelpon wartel. Mulai kesel nih gue nih sebagai penyiar nih. Tugas gue cuma satu, mendengarkan lu. Kenapa gue harus sampai klarifikasi juga ya? Wartel, Allahu Akbar. Warnet buat main GTA sama LS. Janggal sih. Warnet itu kan GTA kan rental ya. Iya, wartel juga bentar doang, gue kayak berapa, setahun lah kayaknya. Bahkan gak sampai setahun. Oke deh. Oke deh, sahabat suara. Jadi selesai sudah siaran gue malam ini. Terima kasih buat kamu yang udah cerita ya, dari tadi, dari jam 8 sampai jam 10 nemenin aku. Sampai jumpa besok kalau ada yang datang ke Sounds Project. Kita akan ketemu di sana ya, Sabtu dan Minggu. Gue nge-MC di booth-nya Rumah Indofood. Sampai jumpa.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
0: Cek 1 2 1 2 1.
1: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Mau dipangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Isuara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan pecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh,
1: ini lain.
2: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
0: Radio.
1: Ini
0: emang
1: enggak
0: ada kursi.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Kiros kasih lagi kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Kinos. Kinos.
0: Siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan itu.
1: Itu
2: Ipan.
1: Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Ipan itu, Tia Ipan. Ipan.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua.
0: Bos
1: gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lo lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau?
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, iya. Soalnya ini deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih.
1: Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
2: Kelar itu. Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau kesana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung
1: terus
2: itu
1: waktu, akhirnya
2: waktu ditelepon mungkin ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak.
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.